0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, masih bareng Wulan nih nemenin kamu di pagi Jumat ini teman Pro 2. Dan semoga di hari Jumat, di hari ketiga bulan Juli ini, kita semua memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman Pro 2 ya. Amin ya Robbal Alamin. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang sedang menikmati libur kamu, yang sedang WFH pada hari ini, duh enaknya yang libur panjang ya. Dan mungkin walaupun hari libur, jangan lupa ya, tetap produktif nih, pagi-pagi olahraga, jangan malas-malasan di rumah, atau mungkin nih pekerjaan rumah yang kemarin karena sibuk dari Senin sampai dengan Kamis gak sempat dikerjain, bisa dikerjain mulai dari hari ini nih teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang mungkin sama kayak kita nih, gak ada liburnya, tetap semangat tentunya, jangan lupa jalani setiap kegiatan kita dengan ikhlas, karena kalau kita udah ikhlas nih ngejalaninya, insya Allah hasilnya bakal memuaskan dan seperti yang kita harapkan. Amin ya Robbal Alamin. Nah teman Pro 2, pagi-pagi kita bakal ngobrolin soal suplemen nih. Siapa di sini yang paling apa ya, ibaratnya tuh kayak wajib banget konsumsi suplemen nih teman Pro 2. Dan tentunya vitamin dari suplemen memang sering menjadi andalan ya, apalagi nih untuk melengkapi kebutuhan nutrisi keseharian kita. Tapi teman Pro 2, kita juga harus ingat nih, bukan berarti jumlahnya bisa dikonsumsi sesuka hati kita. Karena selagi-lagi sesuatu yang berlebihan itu bisa membawa dampak yang kurang baik teman Pro 2. Bahkan beberapa tanda tubuh kelebihan vitamin itu sering banget baru disadari setelah muncul berbagai keluhan nih. Nah sebelum terlambat, ada baiknya kita mengenali dulu gejalanya sejak dini. Jadi di pagi hari ini dan juga dilansir dari Eating Well dan Health, kami bakal nge-spill nih beberapa efek samping kalau misalnya kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin dari suplemen yang perlu diwaspadai.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi nih dengan efek samping terlalu banyak mengkonsumsi vitamin dari suplemen ya teman Pro 2 ya. Dan untuk yang pertama adalah gangguan pada sistem pencernaan nih teman Pro 2. Jadi pernah gak sih kamu ngerasa mual setelah minum vitamin? Dan kalau misalnya sesekali terjadi mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya itu terus berulang, ada baiknya ini jangan diabaikan teman Pro 2. Karena mual, muntah, sakit perut sampai dengan diare itu bisa menjadi tanda kalau misalnya tubuh kamu kelebihan vitamin. Nah keluhan ini itu pada umumnya itu muncul kalau misalnya suplemen dikonsumsi melebihi dosis yang udah dianjurkan. Jadi menurut dokter Oluwatosin Ajao, dokter spesialis penyakit dalam, vitamin A dan juga vitamin D ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak sehingga dapat menumpuk di dalam tubuh kita. Jadi penumpukan ini bisa memicu rasa mual, muntah sampai dengan nyeri perut nih. Nah sementara itu menurut dokter Liz Daniels, dokter anak sekaligus ahli gizi ya, dia juga menjelaskan vitamin C, magnesium, dan zat besi dalam dosis tinggi ternyata juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan nih. Jadi jangan pernah kita menganggap semakin banyak minum vitamin itu berarti semakin baik untuk tubuh kita, karena sesuatu yang berlebihan lagi-lagi malah menimbulkan dampak yang gak baik nih teman Pro 2. Selanjutnya adalah sering haus dan buang air kecil. Jadi kalau misalnya ngerasa cepat haus, memang sih bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya. Tapi kalau misalnya keluhan ini itu muncul setelah kamu mengkonsumsi suplemen, gimana dong? Jadi gak ada salahnya mulai lebih waspada nih teman Pro 2. Menurut dokter Ajao, konsumsi vitamin D dalam jumlah berlebihan bisa meningkatkan kadar kalsium di dalam darah kita. Nah akibatnya tubuh kita tuh bakal menjadi lebih sering ngerasa haus dan buang air kecil. Di sisi lain juga vitamin D memang berperan membantu penyerapan kalsium ya. Tapi hanya aja kalau misalnya asupannya terlalu tinggi, kadar kalsium juga bisa meningkat loh, melebihi dibutuhkan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya dibiarkan terus menerus nih, kondisi ini bisa meningkatkan risiko menjadi batu ginjal teman Pro 2. Jadi untuk itu suplemen sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan aja.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya teman produa, untuk efek samping selanjutnya kalau misalnya kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin dari suplemen ya, adalah rambut menjadi rontok nih teman produa. Jadi kalau misalnya rambut kamu akhir-akhir ini terasa mudah rontok, jangan buru-buru menyalakan sampo atau produk hair care yang kamu pakai ya, karena bisa jadi ada faktor lain yang selama ini tidak kamu sadari. Nah ternyata teman produa, terlalu banyak mengkonsumsi vitamin A dari suplemen juga bisa menjadi salah satu penyebabnya nih, dimana kondisi ini tuh bisa mengganggu siklus alami pertumbuhan rambut kamu teman produa. Sebenarnya sih vitamin A ini punya manfaat ya untuk membantu menjaga kesehatan rambut, tapi bukan berarti semakin banyak dikonsumsi akan semakin baik. Oh mungkin kamu berharapnya kalau semakin banyak konsumsi vitamin A nih rambut bakal menjadi lebih lebat nih, tapi itu salah ya teman produa ya. Karena kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan, vitamin A bisa membuat pertumbuhan rambut kamu terganggu dan kulit kepala menjadi lebih kering. Jadi akibatnya rambut pun lebih mudah rontok nih teman produa. Nah selanjutnya untuk efek samping yang terakhir adalah sering kesemutan. Kalau misalnya tangan atau kaki kamu sering kesemutan, coba ingat lagi deh vitamin apa yang sedang kamu konsumsi, karena keluhan ini nggak selalu muncul karena kelelahan aja. Vitamin B6 yang dikonsumsi secara berlebihan bisa merusak saraf ya. Jadi kondisi ini tuh bisa membuat tangan atau kaki kamu terasa kesemutan sampai dengan mati rasa nih. Nah kalau kondisi ini terus dibiarkan, kamu juga bisa mengalami gangguan keseimbangan saat berjalan nih teman produa. Bahkan efeknya terkadang masih terasa walaupun kamu udah berhenti minum suplemen tadi. Jadi perlu diingat, vitamin B6 bukan hanya berasal dari suplemen, karena beberapa minuman berenergi juga mengandung vitamin ini, sehingga asupannya bisa bertambah tanpa kamu sadari. Tentunya itulah efek samping terlalu banyak mengkonsumsi suplemen tadi ya. Dan untuk tips amannya biar kamu tetap aman mengkonsumsi vitamin dari suplemen ini adalah, vitamin yang dari suplemen memang bisa membantu melengkapi. Kita harus tahu dulu nih bahwasanya vitamin ini memang bisa membantu melengkapi kebutuhan nutrisi harian kita ya. Tapi bukan berarti semakin kita banyak mengkonsumsinya, manfaatnya bakal semakin besar kita rasa teman produa. Nah kalau misalnya kamu rutin mengkonsumsi suplemen, jangan ragu deh memberitahu dokter ataupun apoteker tentang obat maupun vitamin yang sedang kamu konsumsi juga. Jadi tentunya cara sederhana seperti ini tuh bisa membantu mengurangi resiko efek yang tidak kita inginkan nih. Nah jangan lupa juga selalu ikuti aturan dosis yang dianjurkan, karena tubuh hanya membutuhkan vitamin dalam jumlah yang sesuai. Kalau misalnya setelah minum suplemen muncul keluhan yang gak biasa, itu sebaiknya hentikan sementara dan segeralah konsultasikan dengan tenaga kesehatan ya teman produa ya. Apalagi nih khusus untuk ibu hamil dan menyusui, suplemen tambahan juga sebaiknya dikonsumsi atas anjuran dokter. Nah itulah beberapa efek samping kalau misalnya kamu terlalu banyak mengkonsumsi vitamin dari suplemen yang tentunya bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kamu. Semoga setelah mendengarkan kita pada pagi hari ini, kamu jadi lebih bijak ya teman produa memilih dan mengkonsumsi suplemen setiap hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, masih bareng Ulan ya yang nemenin kamu di hari Jumat yang penuh berkah ini ya teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita ngobrolin tentang dampak daripada kalau misalnya kamu mengkonsumsi vitamin yang tentunya di luar daripada dosis yang dianjurkan dan mengkonsumsinya secara berlebihan nih. Selanjutnya masih dengan tips kesehatan di mana ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu jaga jantung kamu di usia muda nih teman Pro 2. Nah tentunya kecanggihan teknologi era digital seperti saat ini ya tentunya menjadikan kita minim sekali untuk bergerak. Bahkan di waktu luang sekalipun mulai dari bekerja seharian di depan laptop nih. Terus juga memesan makanan secara online ditambah lagi kebiasaan nge-scroll TikTok atau Reels di Instagram untuk melepas penat. Itu bisa menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Jadi gaya hidup serba praktis ini pastinya memberikan kenyamanan ekstra, tetapi tanpa kita sadari teman Pro 2, ini bisa membuat kita terjebak dalam kebiasaan malas bergerak yang ekstrim. Nah kalau misalnya terus kita biarin, kebiasaan ini bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan kardiovaskular di masa depan loh. Jadi teman Pro 2, kamu perlu mengganti kebiasaan ini mulai dari sekarang. Nah, dengan kita menjaga kesehatan jantung, ternyata tidak selalu kita harus dimulai dengan olahraga berat yang menguras waktu dan juga tenaga. Kita bisa memulainya dari perubahan-perubahan kecil yang konsisten yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita ya. Jadi penasaran gak sih apa aja sih kira-kira kebiasaan itu, dan merangkum dari laman Eating Well dan Cross Country Cardiology ya teman Pro 2 ya. Ada 4 kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan di tengah padatnya rutinitas sehari-hari agar jantung kita lebih sehat di usia muda.

Nah, untuk yang pertama adalah ubah waktu scrolling jadi waktu bergerak nih. Jadi kalau biasanya waktu luang sering dipakai untuk scrolling, mulai sekarang coba deh biasain untuk menggantinya dengan aktivitas lain seperti berjalan cepat. Terus juga bisa bersepeda, berenang, atau bahkan menari nih teman Pro 2. Sediakanlah waktu setidaknya sekitar 150 menit setiap minggunya untuk bergerak. Karena aktivitas olahraga fisik teratur ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ditambah lagi meningkatkan sirkulasi dan mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, hasilnya jantung kita lebih kuat dan tentunya kamu bakal lebih kamu akan lebih besar dari sebelumnya ya teman Pro 2 ya.

Nah, selanjutnya adalah atur pola makan sehat, di mana pola makan sehat tidaklah rumit saat kita jalankan. Tapi kita perlu menghindari nih makanan berlemak karena terlalu berisiko bagi jantung kita. Makanan yang padat nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, biji-bijian dan juga kacang-kacangan itu sangat baik untuk kita konsumsi nih. Karena selain itu program diet Mediterania juga sudah terbukti dapat membantu menurunkan resiko serangan jantung dan juga stroke, teman Pro 2. Dan untuk yang ketiga, yaitu utamakanlah minum air putih, di mana minuman bersoda sampai manis selalu menjadi andalan untuk mengembalikan mood kita. Tapi kebiasaan makan ditemani minuman manis ternyata ini nggak baik dan seharusnya dihindari karena bisa mendatangkan bahaya pada tubuh kita. Nah, buat kamu yang suka minum-minuman manis gitu ya, kalau misalnya ada nih di sebagian orang yang terkadang kalau minum air putih itu katanya mual, jadi harus minum yang manis-manis nih teman Pro 2. Boleh sih minum yang manis, tapi jangan terlalu sering ya, apalagi menjadi kebiasaan nih. Karena asupan gula berlebih dari minuman yang kita konsumsi ternyata bisa memicu peradangan pada pembuluh darah dan juga meningkatkan kadar kolesterol jahat, yang tentunya lambat laun nih seiring berjalannya waktu ini bisa menyumbat arteri jantung. Oleh karena itu kamu perlu lebih banyak minum air putih, teman Pro 2. Dan untuk yang keempat adalah ganti cemilan dengan kacang-kacangan, karena saat menonton TV cemilan selalu menjadi teman setia yang menghidupkan suasana. Nah, biasanya kita selalu makan cemilan yang rasanya asin, gurih, berminyak, dan bahkan yang manis ya. Dengan kita mengkonsumsi cemilan jenis ini secara berlebihan akan memicu lonjakan kolesterol jahat dan juga darah tinggi nih. Karena itu teman Pro 2, gantilah cemilan ini dengan kacang-kacangan yang lebih menyehatkan. Dan melansir dari Eating Well juga, mengganti cemilan dengan kacang almond, kenari, atau bahkan pistachio dapat menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Nah, itulah dia tadi keempat kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kamu agar jantung lebih kuat dan juga sehat.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kirain cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Jumat 3 Juli 2026. Untuk pagi hari teman pro 2 secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan siang sampai dengan sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 88% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut, yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri per tanggal 2 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas dan Muaro Jambi 3 titik panas. Forecaster on duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 3 Juli 2026. Teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Formasi pukul 9.13 waktu Indonesia Barat nih, dan tentunya masih bareng Ulan yang nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngobrolin soal dampak kualitas udara terhadap kesehatan kita ya. Apakah ini sangat berpengaruh atau enggak nih, teman Pro 2? Karena bernapas adalah sesuatu yang tentunya kita lakukan secara refleks tanpa perlu dipikirkan lagi. Jadi kalau untuk bernapas kamu gak perlu mikir lagi ya, teman Pro 2. Karena tentunya udah dikendalikan oleh sistem saraf milikmu nih. Karena itulah terkadang manusia itu bisa gak begitu menyadari ya, apa sih perubahan yang ada dan tidak kasat mata. Contohnya aja nih kayak udara yang kita hirup, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, udara yang terhirup oleh kita saat prosesnya itu tidak selamanya berupa udara bersih loh. Karena sebenarnya kualitas udara dan kesehatan tubuh itu memiliki korelasi. Nah, kita bakal nge-spill nih kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kualitas udara itu, dan apakah ini juga sangat berpengaruh pada kesehatan kita nih. Nah, teman Pro 2, udara bersih menurut WHO adalah salah satu syarat hidup yang sehat. Tapi dikutip dari laman NASA ya, teman Pro 2 ya, hampir 99% populasi global itu menghirup udara yang sudah melampaui batasan udara sehat, atau bisa dikatakan sudah tercemar. Sedangkan dampak kualitas udara buruk ini cukup banyak juga dan tentunya bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kualitas udara ini tentunya dinilai berdasarkan 6 polutan udara utama berdasarkan Environmental Protection Agency atau EPA di Amerika, teman Pro 2. Dimana ke-6 polutan ini kebanyakan berasal dari sumber alami, akan tetapi saat ini banyak juga yang dipengaruhi oleh campur tangan manusia nih. Contohnya aja adalah kebakaran skala besar, zat emisi karbon, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, kira-kira nih apa aja sih dampak daripada kualitas udara buruk ini, dan gimana cara kita untuk melindungi diri dari udara buruk ini, teman Pro 2? Nanti Ulan bakal balik lagi tentunya untuk spesial bareng kamu di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kira butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya teman Pro 2, masih dengan dampak kualitas udara terhadap kesehatan ya. Kira-kira seberapa pengaruhnya sih kualitas udara terhadap kesehatan kita? Setelah tadi udah aku spill ya, apa sih yang dimaksud dengan kualitas udara itu seperti apa? Nah, kira-kira dampak kualitas udara buruk ini apa nih teman Pro 2? Jadi teman Pro 2, kualitas udara buruk ini memiliki berbagai macam dampak nih, terutama dampak kualitas udara terhadap kesehatan manusia. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan keperluan manusia untuk terus bernapas sepanjang hidupnya. Karena udara yang udah tercemar itu bisa membahayakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya teman Pro 2 ya. Dan untuk jangka pendeknya nih, kamu bisa mengalami reaksi seperti batuk maupun bersin. Terpapar udara buruk juga bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan jika kualitas udaranya lebih buruk lagi dan terhirup dalam waktu yang lama. Nah, lebih parahnya lagi teman Pro 2, kalau misalnya kamu terpapar secara lebih lama dan parah lagi, ini juga akan meningkatkan potensi infeksi paru-paru. Jadi nggak hanya sampai di situ aja ya, karena dampak ini tuh dalam skala lebih parah, bahkan juga bisa mempengaruhi lingkungan dan mematikan bagi flora juga fauna yang ada dalam sebuah ekosistem. Nah, setelah tahu kita dampaknya itu seperti apa, sekarang kita harus tahu juga gimana sih cara kita melindungi diri dari udara buruk. Jadi untuk melindungi diri dari dampak kualitas udara buruk tadi, kita harus bisa melakukan beberapa hal teman Pro 2. Nah, cara-caranya cukup mudah dan bisa kita ikuti nih. Mulai dari mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang terindikasi buruk. Terus juga kita bisa rajin mengecek kualitas udara secara berkala. Itu bisa dilakukan setiap hari kalau misalnya diperlukan ya. Terus juga bisa menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi potensi terpapar kualitas udara yang buruk nih. Terus juga gantilah pakaian dan mandi setelah beraktivitas di luar rumah, karena ini juga termasuk mempengaruhi teman Pro 2. Ditambah lagi kita bisa mengurangi pemakaian kendaraan atau alat listrik yang tidak diperlukan dan bisa membantu menjaga bumi. Nah, kira-kira udah paham atau belum nih teman Pro 2? Karena ternyata kualitas udara buruk ini memiliki berbagai macam dampak pada kesehatan. Nah teman Pro 2, jangan lupa nih tetap jaga kesehatan kamu ya, apalagi di hari Jumat ini. Bentar lagi mau weekend nih buat kamu yang gak WFA, dan buat yang WFA yang udah libur, selamat menikmati liburan kamu dan tetap jaga kesehatan kamu.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Everybody get up.

selamat siang Tuan Pro 2, 39 menit ya lepas dari Farmasi 10 pagi jelang siang ya. Untuk hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026, ada nih yang bakal temenin kalian semuanya di hari Jumat siang ini Tuan Pro 2 di Santai Siang. Dan pastinya untuk 2 jam ke depan kita juga ada di Pro 2 Hit List ya. Dan sebenarnya udah banyak banget yang WhatsApp nih. Langsung aja aku mau cek dulu ada siapa yang WhatsApp ini. Ada Kak Zulfikri yang pengen dengerin lagunya Dul Jailani ya, terus juga yang Kasidah Cinta. Ada Kak siapa ya? Kak Zulia yang pengen dengerin lagunya Anggika Farlo dan Remuknya. Terus juga ada Mas Theo yang pengen dengerin lagunya Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Oke, lagunya bakal aku masukin playlist kita untuk siang hari ini ya. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu ada 5 Minutes dengan Cinta Kedua.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Kita balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat, gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching. Pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

Yes, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, lagu berikut ini yang bakal aku puterin itu adalah lagunya Shilon Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Dan ada loh orang yang ketika kita ngelihat dia tuh tersenyum udah kayak buat kita baterainya full lagi, ya kan? Tapi kira-kira kamu punya gak sih, teman Pro 2, yang kalau dilihat tuh udah buat kita bahagia? Ya, mudah-mudahan punya ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Sihi resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on Seven dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 次
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang Belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media dan Radio Republik Indonesia.
3: 你的母语学汉语，每日汉语。
4: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu anda, bahasa Tionghoa sehari-hari. 巴萨 Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-25. Tanya jalan. Apa kabar saudara pendengar? Tajah hao. Kita berjumpa kembali dalam acara bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
5: Dan saya Jeps, Taja Hao. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar banyak kosakata bahasa Tionghoa untuk membeli buku.
4: Iya, betul. Sekarang kita ulas kembali kalimat-kalimat pelajaran lalu dan kemudian baru kita mulai pelajaran baru, yaitu bagaimana menyatakan arah jalan. Kalimat pertama pada pelajaran lalu, Nar yo ta de shu dian.
5: Nar yo ta de shu dian.Tian artinya di manakah ada toko buku yang besar?
4: Shu Tian adalah toko buku.
5: Shu Tian
4: dan Ta De Shu Tian artinya toko buku yang besar.
5: Ta De Shu Tian.
4: 我要买本字典. Saya mau beli sebuah kamus.
5: 我要买本字典.
4: 字典 kamus.
5: 字典.
4: 我想买本北京导游.手册。
5: 我想买本北京导游手册。
4: 导游 artinya petunjuk pariwisata。
5: 导游。
4: 手册 artinya buku pedoman。
5: 手册。
4: 我想买本北京导游手册。Saya mau membeli sebuah buku pedoman petunjuk pariwisata di Beijing。
5: 我想买本北京。导游手册，
4: 请问英文小说在几层卖？
5: 请问英文小说在几层卖？
4: 请问 ，permisi tanya。
5: 请问
4: 英文小说 ，artinya novel berbahasa Inggris。
5: 英文小说
4: 几层 ？artinya lantai berapa？
5: 几层
4: 卖 ？jual。
5: 卖。
4: 请问。英文小说在几层卖？
5: 请问英文小说在几层卖 ？Permisi tanya, novel berbahasa Inggris dijual di lantai berapa?
4: Mari kita dengarkan kembali dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
3: 哪儿有大的书店？
2: 去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
4: Dialog kedua.
3: 我要买本字典。
2: 什么字典？
3: 英汉，汉英双向字典。
2: 还需要什么吗？
3: 还要一本汉语成语字典。
4: Dialog ketiga.
3: 你好，我想买本北京导游手册。
2: 那您直接上二层，就在电梯左边。
4: Dialog keempat.
3: 请问英文小说在几层卖？
2: 在四层。
5: Demikian pembahasan ulang pelajaran lalu. Sekarang mari kita pelajari kalimat-kalimat pelajaran hari ini.
4: Pokok-pokok pelajaran hari ini, 请问地铁站在哪里?
5: Permisi tanya, stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
4: 离这远吗?
5: Dari sini jauh tidak?
4: 我应该坐什么车去?
5: Saya harus menumpang bis yang mana?
4: 您顶去马路对面坐车。
5: Anda harus menyeberang jalan untuk naik bis. Meskipun sudah bertahun-tahun saya di Beijing, tapi kadang-kadang saya masih suka nyasar dan tidak tahu arah. Bisa tidak jelaskan kepada saya bagaimana menunjukkan arah dengan bahasa Tionghoa?
4: Tidak masalah.
5: Kota Beijing benar-benar besar. Ada sebuah jalan yang terkenal, yaitu Jalan Chang'an dari timur ke barat. Kata timur itu dalam bahasa Tionghoa apa ya?
4: Anda boleh bilang...Tung, dalam bahasa lisan kami biasanya berkata Tung, bian, bian artinya sisi.
5: Oke, kalau barat?
4: Itu si.
5: Jadi saya juga bisa berkata si bian.
4: Betul, dan selatan adalah nan.
5: Nan.
4: Utara itu Bei.
5: Bei.
4: Mari kita baca bersama-sama. Dong, Si, Nan, Bei.
5: Dong, Si, Nan, Bei. Hari sudah malam dan gelap, dan saya lupa bagaimana pulangnya. Tapi, asalkan bisa ketemu stasiun kereta bawah tanah, saya pasti tahu jalan pulang. Nah, Wang Lei, tolong ajari saya bagaimana bertanya stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
4: Kamu bisa bertanya begini. 请问地铁站在哪里?
5: 请问地铁站在哪里?
4: 请问, numpang tanya atau berbisik tanya.
5: 请问,
4: 地铁, kereta bawah tanah.
5: 地铁,
4: 站, stasiun.
5: 站,
4: 在, artinya berada di atau ada di.
5: 在,
4: 哪里, di mana.
5: 哪里?
4: 请问, 地铁站在哪里?
5: 请问, 地铁站在哪里? Permisi tanya, stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
4: Dialog pertama.
3: 请问, 地铁站在哪里?
2: 一直往前走, 在前边的路口往左拐.
5: Terima kasih Wang Lei untuk informasinya. Lalu bagaimana cara mengatakan apakah dari sini jauh?
4: Anda bisa bilang Li zhe li yuan ma.
5: Li zhe li yuan ma.
4: Li keluar dari.
5: Li
4: zhe li sini.
5: Zhe li
4: yuan jauh.
5: Yuan
4: ma menandakan kalimat tanya.
5: Ma
4: Li zhe li yuan ma.
5: Li zhe li yuan ma. Apakah dari sini jauh?
4: Dialog kedua.
3: Li zhe er duo yuan ne?
2: 不太远, 大概 zou 5 fenzhong jiu dao le.
5: Apa bahasa Tionghoa untuk saya numpang bis yang mana untuk sampai tempat tujuan?
4: Anda boleh bilang 我应该坐什么车去?
5: 我应该坐什么车去?
4: 我 itu saya.
5: 我
4: 应该 harus.
5: 应该
4: 坐 arti harafiahnya adalah duduk. Tapi untuk kalimat ini artinya adalah naik atau menumpang bis.
5: 坐什么?
4: Apa?
5: 什么?
4: 车 di sini adalah singkatan untuk 公交车 yang artinya bis umum.
5: 车
4: 去 pergi.
5: 去
4: 我应该坐什么车去?
5: 我应该坐什么车去? Saya harus numpang bis yang mana untuk kesana?
4: Dialog ketiga.
3: 我应该坐什么车去?
2: 您得去马路对面坐车.
3: Oh, 我明白了,谢谢.
5: Oh iya, Wang Lei. Ada seorang ibu yang baik loh memberitahu saya arah jalan. Ia mengatakan kalimat bahasa Tionghoa yang maksudnya seperti kira-kira ya, kamu sebaiknya menyeberang jalan untuk naik bus.
4: Oh, oke. Saya mengerti. Ibu itu mengatakan, Nin de qu ma lu dui mian zuo che.
5: Nin de qu ma lu dui mian zuo che.
4: Nin, anda.
5: Nin.
4: De, harus.
5: De.
4: Qu, pergi.
5: Qu.
4: Ma lu, jalan.
5: Ma lu.
4: Dui mian, seberang.
5: Dui mian.
4: Zuo che, naik bus.
5: Zuo che.
4: Nin de qu ma lu dui mian zuo che.
5: Nin de qu ma lu dui mian zuo che. Anda harus menyeberang jalan untuk naik bus.
4: Mari kita dengarkan lagi dialog lengkap pelajaran hari ini. Dialog pertama.
3: 请问地铁站在哪里?
2: 一直往前走,在前边的路口,往左拐.
4: Dialog kedua.
3: 离这儿多远呢?
2: 不太远,大概走五分钟就到了.
4: Dialog ketiga.
3: 我应该坐什么车去?
2: 您得去马路对面坐车.
3: Oh, 我明白了,谢谢.
5: Oke, demikian telah kami perdengarkan dialog lengkap pelajaran hari ini. Sekarang, mari kita bersama-sama dengarkan Pusparagam Kebudayaan Tiongkok untuk hari ini.
4: Cara orang Tiongkok memberikan salam tidak jauh berbeda dengan orang Barat. Misalnya, ketika bertemu, mereka akan berkata, halo, dan ketika berpisah, mereka akan berkata, sampai jumpa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dulu kalau orang bertemu dan memberikan salam, biasanya salam itu didasarkan pada situasi dan pikiran saat itu. Misalnya, ketika bertemu mereka akan bertanya, mau ke mana, mau ke kantor ya, atau sudah makan, dan lain sebagainya. Oke, informasi tadi menutup pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk para pendengar. Apa bahasa Tionghoa untuk permisi tanya? Stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
5: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi indo@cri.com.cn. www.bahasaindonesia.com.cn.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di www.indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa dalam kesempatan lain.
5: Dan saya Jeff, sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro2, kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

0: tahun.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

1001 kali. Aduh, masih kurang gak sih sebenarnya? Apa dulu nih kira-kira Tomang Pro 2 ya? Karena biasanya kalau hubungan itu ya, yang awet itu katanya memang akan ada ribuan kali maaf ya, ada ribuan kali untuk apa ya, saling unfollow, saling blokir, ya gak sih? Oke, siang hari ini masih bareng sama nih Tomang Pro 2. Jadi di santai siang kali ini aku mau ngebahas dulu ada sesuatu yang kayaknya menarik. Menarik apa ya? Menarik yang bakal aku bahas, apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih. Kalau misalnya ini mengenai tidur nih ya. Jadi kalau misalnya tidur itu aku selalu membiasakan diri untuk tidak menggunakan penerangan ya. Kalaupun pakai itu emang ya remang-remang deh gitu, karena itu bisa membantu aku untuk bisa lelap tidurnya. Nah, kalau teman Pro 2 gimana nih? Kamu juga termasuk yang kalau misal tidur itu di posisi gelap atau dalam keadaan lampu menyala? Heyo. Nah, nanti aku bakal kasih penjelasannya ya buat teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Oke, masih di era Riprodo Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini di Santai Siang ya. Nah, tadi Nia mau ngebahas untuk kamu pilih mana, tidur di tempat yang gelap atau remang-remang gitu, atau tidurnya itu harus dengan lampu yang menyala nih, teman Pro 2. Karena, kenapa aku bahas? Karena memang kalau dari dulu tuh selalu diingetin kalau misal tidur malam itu alangkah baiknya, alangkah bagusnya, apalagi untuk anak gadis ya, itu lampunya dimatikan. Nah, sekarang ini aku juga kayak yang ketika tahu ternyata itu baik, ya alhamdulillah, karena dari dulu aku sudah menerapkan itu, teman Pro 2. Nah, jadi kamu tahu gak sih kalau misalnya memilih untuk apa ya, tidur yang nyenyak itu, itu memang sebenarnya sesuai dengan apa ya, kebutuhan tubuh kita masing-masing sih. Kita merasa aman dan nyamannya seperti apa. Tapi aku yakin banget ya, ketika tidur dengan menggunakan lampu penerangan yang tidak terlalu terang, itu akan membantu kamu bisa tidur dengan nyenyak nih, teman Pro 2. Nah, sedikit kita bakal bahas sama Pro 2 ya, tidur lebih baik matiin lampu atau nyalain lampu. Nah, kalau misalnya gelap, hormon tidur keluar banyak untuk bisa memperbaiki sel kita. Jadi dia tuh kayak ketika gelap nih, dia kayak langsung yuk kerja yuk gitu. Semua hormon kita itu, dia akan memperbaiki sel-sel kita. Kita bakal awet muda, imun kita jadi kuat, dan tidur kita jadi nyenyak, teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya terang, hormon akan berhenti. Jadi kayak bingung gitu. Ini oh ternyata masih siang, ya udah gitu. Jadi walaupun kita tidurnya lama banget ya, bangunnya tuh tetap ngerasa capek dan gampang sakit dan juga mudah gendut katanya nih ya. Aduh, aduh, mudah gendut ya. Dan masih juga buat teman Pro 2, buat kamu yang mungkin masih takut dengan gelap ya, coba kamu pakai lampu tidurnya itu yang warnanya orange ya, bukan warna putih ya teman Pro 2, orange yang redup gitu. Nah, siapa tahu ini bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak, aman juga. Dan karena ini memang kalau aku bilang sih pasti banyak tim yang tidurnya sukanya gelap gitu ya. Nah, karena aku juga pernah ngerasain kalau misalnya kita tidur dengan keadaan lampu yang terang benderang, itu bawaannya tuh kayak pusing gitu, teman Pro 2. Nah, tapi balik lagi, seperti apa kamu mendapatkan kenyamanan? Apakah ketika kamu nyaman dengan cahaya lampu yang terang benderang dan tubuh kamu tidak bereaksi atau memberikan kode, ya sudah. Tapi alangkah baiknya nih, teman Pro 2 ya, karena memang sudah ada penelitiannya juga yang mengatakan bahwa ketika kita tidur dengan kondisi lampu yang tidak terang, hormon tidur keluar banyak untuk memperbaiki sel kita. Kita bakal awet muda dan juga imun lebih kuat nih, teman Pro 2. Tinggal pilih aja, lampunya terang atau enggak terang nih, teman Pro 2.

Pemegang rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia masih dipegang oleh striker asal Jerman Miroslav Klose. Striker yang terkenal dengan sundulan kepalanya ini berhasil mencetak total 16 gol di Piala Dunia. Memainkan total 24 laga, torehan gol Klose dicetaknya dalam 4 edisi Piala Dunia. Memulai debutnya di Piala Dunia 2002, Klose yang saat itu berusia 24 tahun berhasil mencetak 5 gol. 4 tahun setelahnya, Klose juga berhasil mencetak 5 gol saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006. Meskipun gagal menjadi juara, Klose berhasil mentasbihkan diri menjadi top skor Piala Dunia 2006 setelah unggul 2 gol dari Ronaldo maupun Zinedine Zidane. Klose kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak 4 gol di Afrika Selatan 4 tahun setelahnya. Akhir perjalanan Klose ditutup dengan gelar Piala Dunia 2014 di Brazil. Di Brazil, Klose berhasil mencetak 2 gol tambahan yang membuatnya berhasil melewati torehan gol milik Ronaldo. Istimewanya lagi, gol kemenangan Klose dicetak saat Jerman menghadapi

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brazil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brazil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Korea.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah
1: oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: rundungan dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilver, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap kulit.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Iya ulang.
1: Hese, ayo di sini.
2: Ada naon ya?
3: Man, siapa?
2: Kan ada naon ya, bingung.
3: Man.

0: Selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi. Apa kabarnya? Senang sekali ya teman Pro 2 bisa kembali menemani waktu kamu dan pastinya di santai hari ini di sore ceria, tempat ngobrol inspiratif dan pastinya seru, penuh energi positif. Nah, sore ini teman Pro 2 kita bakal berbincang dengan sosok muda yang sangat membuktikan bahwa semangat belajar, kreativitas dan keberanian mencoba untuk bisa untuk membuka banyak peluang. Dia adalah Sarni Septiandini. Biasanya disapa dengan Sarni atau Dini tahun kedua. Mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Meskipun ibaratnya masih berstatus mahasiswa ya, Sarni telah menorehkan berbagai prestasi dan membanggakan diantaranya. Salah satunya nih, aku sebutin gak semuanya tahun kedua ya. Ada berhasil meraih juara 2 Business Plan Competition BPC Miseta Competition 2025, juga menjadi penerima pendanaan Program Mahasiswa Wirausaha atau PMW 2025. Nah, prestasi tentunya menjadi bukti bahwa ide-ide kreatif dan semangat wirausaha mampu membawa anak-anak muda melangkah lebih jauh. Nah, bagaimana teman Pro 2 untuk perjalanan ini hingga meraih yang namanya prestasi, pencapaiannya tersebut? Apa sih tantangannya? Dihadapinya seperti apa dan bagaimana cara untuk tetap semangat mengembangkan ide bisnis sejak di bangku kuliah? Semuanya akan kita kupas teman Pro 2 tuntas sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi bersama kita di sore ceria, menemani kamu yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Terus juga teman Pro 2 yang lagi dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id, so pastinya juga melalui frekuensi radio 90,9 FM. Langsung aja, selamat datang di sore ceria, Sarni.
1: Halo Kak, selamat datang. Selamat sore juga.
0: Kamu
1: sorry,
0: yang datang rupanya.
1: Sorry Kak Grogi.
0: Gak apa-apa, aman, gak apa-apa. Oke, ini Sarni berdua ini dari kampus atau dari mana nih?
1: Ini dari kos.
0: Dari kos?
1: Iya, tapi prepare.
0: Prepare, udah ya. Ya harus dong. Kakak juga prepare. Oke deh, Sarni, sebelum kita akan memulai perbincangan kita terkait prestasi, pengalaman kamu, ibarat di sini sore ceria ini memberi kesempatan anak muda berprestasi dalam segala bidang, jadi inspiratif dan juga masih inspirasi buat anak-anak muda tuh, buat mereka tuh bisa melakukan kegiatan yang positif, jadi nggak lari ke judol, narkoba atau pincol dan lain-lainnya. By the way, kita pengen tahu nih, boleh perkenalkan diri dulu dan ceritakan sedikit tentang perjalanan sebagai mahasiswa manajemen FIB Universitas Jambi. Silakan Sarni.
1: Baik Kak, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatannya. Tadi udah dikenalin juga. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sarni Septiandini, biasa dipanggil Sarni atau Dini. Aku merupakan mahasiswa semester 4 program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, terkait perjalanan aku selama kuliah ini, karena aku masih semester 4, tentunya perjalanan ataupun pengalaman aku tidak begitu sebanyak mahasiswa lainnya ya. Namun aku rasa perjalanan aku ini jika diceritakan pastinya bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa juga. Jadi selama aku kuliah ini tentunya diawali dari semester 1, aku itu udah mencoba aktif nih di kegiatan organisasi. Salah satunya aku aktif di UKM seperti UKM Tari, terus UKM KSPM, terus UKM Eksis, dan juga aku aktif di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Dan dari beberapa organisasi tersebut, aku juga menjadi pengurusnya gitu. Selain itu juga setelah merasa agak bosan gitu berada di organisasi terus, jadi mulai keluar, mengambil jalur lain gitu, aktif di kompetisi, perlombaan. Salah satunya diawali dengan mengikuti pendanaan mahasiswa wirausaha itu di semester 2. Nah, lalu dilanjutkan dengan mengikuti kompetisi-kompetisi ataupun lomba-lomba bisnis plan atau esai lainnya. Seperti itu, Kak.
0: Oke, tadi udah dikenalin tentang produk ya, secara detail dari seorang Sarni. Ngomong-ngomong Sarni, sebelum ke pertanyaan ini, Sarni ini asli Jambi atau dari daerah mana?
1: Oke, baik. Kalau untuk domisili saat ini di Jambi, namun aslinya itu dari Riau, Kak, dari Riau.
0: Riau. Oke. Okay. Nah, berarti di sini nih pilihan pertama atau pilihan kedua, jujur?
1: Di Universitas Jambi, pilihan pertama, alhamdulillah.
0: Kenapa? Sorry nih ya, Sarni, ini kan pengalaman ya buat teman-teman. orang kok banyak ibaratnya milih di daerah sendiri atau mungkin yang lebih jauh. Kenapa milih Jambi? Kita pengen tahu nih. Ini yeah. Jujur nih, jujur ya. Kita pengen tahu banget sama Prodia biar teman-teman juga ibaratnya ya kalau Jambi sih memang enggak ada bisa dikatakan mohon maaf wisata tempat wisata memang kurang ya. Kalau makanan insyaallah itu semuanya tuh tersedia, enggak susah di tempat lain. Oke, silakan nih Sari.
1: Iya, yeah, jadi awalnya itu karena faktor keluarga juga kak, keluarga itu pindah ke Tungkal 2 tahun lalu.
0: Oke.
1: Jadi SMA-nya, Mama. Iya, keluarga satu keluarga gitu.
0: Satu peton.
1: Jadi itu tuh pindah ke Tungkal. Iya. Nah, jadi SMA-nya itu kelas 11 semester 2 itu udah di Tungkal gitu kan, di Kuala Tungkal. Jadi saat seleksi SNBT mau ngambil di Riau, orang tua nggak mau, katanya jauh banget gitu. Jadi disuruh di Jambi aja. Dan alhamdulillah Jambi nerima gitu di Unja.
0: Iya, seneng banget. Tepuk tangan dulu buat Sarni. Udah semester berapa nih Sar?
1: Sekarang semester 4.
0: Semester 4. Agak jenuh belum?
1: Belum sih.
0: Iya, maksud tuh agak sedikit boring. Biasa kan agak-agak
1: ada
0: ya, bener nggak sih?
1: Jujur ada.
0: Kalau aku semester 5. Pas kemarin kuliah semester 5 tuh kayak agak-agak bozi kata bahasa gaulnya ya.
1: Iya.
0: Boring gitu ya. Tapi setelah itu karena mikir kita ini kan kuliah ini pasti namanya hidup pasti punya target ya. Kalau aku juga komitmen, targetku apa itu harus ada.
1: Benar-benar.
0: Iya enggak sih? Jadi harus selesai kuliah tuh puji Tuhannya ya tuntas. Nanti Sari juga jangan sampai ini ya. Mapala ya, jangan ya. Takutnya karena kelamaan di organisasi.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Iya, asik benar-benar. Banget. Oke, okay. Nah Sari banyak mahasiswa tuh punya mimpi besar. Ya kan, punya mimpi besar tapi belum tentu mereka tuh buat berani memulainya. Apa yang pertama kali memotivasi buat kamu untuk aktif mengikuti kompetisi dan program kewirausahaan?
1: Oke, baik, pertanyaannya terkait mimpi ya kak.
0: Yeah.
1: Nah jadi memang sih mimpi itu kan bisa dikatakan gratis. Jadi orang itu bebas mau bermimpi seperti apa. Tapi yang memulainya itu yang sulit. Nah jadi kalau dari saya sendiri, pastinya ada dorongan atau motivasi yang menyebabkan saya ini berani gitu memulai. Mungkin dari tahap kecil terlebih dahulu. Nah, biasanya dorongan itu paling pertama, kalau dari saya itu pastinya dari orang tua, dari keluarga. Nah, memang mereka tidak secara langsung nih memberikan tuntutan untuk melakukan ini, melakukan itu. Tetapi dari tindakan kecil mereka gitu membuat saya berpikir bahwa jika saya hanya sekedar kuliah, jika saya hanya sekedar menghabiskan waktu menjadi mahasiswa ini sibuk di dalam kelas, di ruang kelas saja mengejar IPK, itu saya rasa kurang worth it gitu dengan usia saya sekarang. Jadi saya memberanikanlah mencoba hal-hal baru. Dimana dulunya itu saya takut sekali bersosialisasi, takut sekali mencoba hal baru. Nah di perkuliahan ini saya mencoba untuk memberanikan diri saya masuk ke suatu lingkungan yang dimana awalnya itu saya takut, contohnya di organisasi. Tetapi setelah di organisasi itu saya menemukan nih beberapa orang yang ternyata mempunyai visi ataupun target yang sama dengan saya. Nah sehingga dari situlah kita berkomunikasi terkait mimpi-mimpi kita, ternyata ada kesamaan nih. Nah dari kesamaan itu barulah kita membuat sebuah kelompok. Nah, mengikutilah kompetisi-kompetisi yang memang sesuai dengan target kita, dengan visi dan misi kita, seperti itu.
0: Oke, okay. Terus kita lanjut lagi nih ke perjalanan prestasi kamu. So, yang pasti kita ngucapin dulu nih dari teman terbaik Pro 2 dan kami Pro 2 Jemmy mengucapkan selamat atas prestasi juara 2 ya.
1: Iya,
0: Business Plan Competition, Miseta Competition 2025. Bisa ceritakan untuk seperti apa kompetisinya dan apa tantangan terbesar yang dihadapi sama kamu?
1: Oke, baik, sebelumnya di sini aku mau jelasin sih apa itu Miseta Competition. Jadi Miseta Competition ini merupakan salah satu kompetisi yang dilaksanakan oleh fakultas di Universitas Jambi itu di program studi agribisnis. Nah, di situ kompetisinya sebenarnya berbagai kategori, ada yang olahraga, ada yang akademik. Nah, di sini aku tertarik bersama tim aku untuk mengikuti kompetisi akademiknya, yaitu Business Plan Competition. Nah, di situ tentunya kami mengangkat produk makanan, food. Nah, di situ kami mengangkat sebuah kerupuk. Kerupuk ini bentuknya itu kerupuk selampit seperti itu. Nah, dari di mana sih letak inovasinya? Jadi letak inovasinya itu ada di sausnya. Saus dari kerupuk itu tuh terbuat dari nanas. Nah, dari nanas kami angkat di dalam karya tersebut dari nanas tangkit. Nah, tentunya itu kami olah, terus juga kerupuknya itu dari daging ikan albumin. Nah, yeah, itu kan kalau dikombinasikan tuh kayak ada inovasi tersendiri. Terus juga dari segi ekonominya, karena itu dari nanas, pastinya itu kalau kita memanfaatkan komoditas yang ada di Tangkit, nah itu bisa meningkatkan perekonomian daerah, seperti itu Kak.
0: Oke, nah apa ide bisnis yang diangkat dalam kompetisi itu? Dan kenapa sih kamu sendiri, Sarni, memilih ide tersebut?
1: Nah oke, jadi awalnya saya bersama tim ini riset terlebih dahulu, baik itu dari literatur maupun melihat secara langsung nih kondisi lapangan yang ada di Jambi. Nah kami ternyata menemukan satu hal di mana ternyata nanas di Tangkit itu melimpah gitu kan. Namun ternyata nilai tambahnya itu masih kurang. Kami bisa melihat memang sudah banyak pengolahan, namun beberapa masih ada yang dijual mentah seperti itu dengan harga yang bisa dibilang tidak begitu tinggi. Nah, dari situ kami berinovasi yang dimana inovasi ini kami rasa belum ada sebelumnya. Dari kerupuk itu kan, kerupuk yang dicampur dengan daging ikan albumin seperti itu, yang ikan gabus yang mengandung albumin. Nah selanjutnya kami padukan dengan saus nanas, dimana saus nanas itu kalau dijadikan cocolan kerupuk itu kan kayak meningkatkan
0: selera makan ya.
1: Iya, terus ditambah lagi pada kemasannya itu Kak, kami tuh nambahin QR code gitu. Nah, ketika itu di-scan, itu tuh langsung memperlihatkan desain ada kandungan-kandungannya, kandungan dari kerupuknya, kandungan dari nanasnya, terus juga memperlihatkan budaya Jambi, budaya ikon tari selampit tersebut. Nah, itu diperlihatkan seperti itu. Nah, gunanya untuk apa? Karena kami melihat bahwa di Jambi dekat, ini di mahasiswa ini kami melihat bahwa mereka ini kan melek terhadap teknologi, tapi ternyata lupa sama budaya gitu. Kalau misalnya nggak ada pendorongnya atau kita inovasi terkait budaya itu, mereka bisa saja melupakan budaya, terutama tari selampit itu. Nah, itu bersama rekan saya, kami membuatlah sebuah model inovasi seperti itu, dan alhamdulillah model inovasi itu diterima baik oleh juri pada kompetisi tersebut, sehingga kami bisa memperoleh juara 2. Dan kebetulan juga saat itu kami membawa produknya begitu.
0: Oke, jadi itu yang bikin Jacqueline menjadi juara ya.
1: Iya.
0: Terus kalau tadi udah bisnis, udah kenapa memilihnya? Menurut saya nih, faktor apa yang membuat tim itu mampu bersaing sampai dengan meraih juara? Faktornya apa aja?
1: Oke, pastinya terkait faktornya itu yang pertama pastinya diawali oleh kerjasama tim. Jadi di antara tim saya ini kan, kalau kita melihat bahwa setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, saya sendiri biasa terhadap public speaking, terus juga biasa terhadap menulis karya seperti itu. Nah, sedangkan teman-teman saya ini ada yang dominan ke riset, ada yang dominan ke desain. Nah, jadi dengan pembagian tugas itu kita berhasillah menciptakan inovasi tersebut, karena kalau misalnya orang satu anggota timnya itu kemampuannya sama semua, nah itu kan tidak bisa tuh menciptakan desain QR code seperti itu. Nah, selain itu juga yang kedua pastinya keberanian kita dalam memulai gitu, dalam mengangkat sebuah ide, karena kan setiap ide itu pasti di saat udah berhadapan sama juri pasti itu ada aja pertanyaan yang kayak membuat kita tuh bingung gitu menjawabnya. Nah seperti itu sih Kak, jadi yang paling penting itu kerja sama tim sih.
0: Oke, faktornya utamanya jadi ibarat kerja sama dari tim tersebut ya. Nah, dari pengalaman kamu sendiri mengikuti business plan competition, pelajaran apa yang paling berharga dan juga yang apa yang kamu dapat?
1: Jadi selama saya mengikuti business plan competition ini, tentunya banyak sekali pengalaman berharga, baik itu dari hal kecil sampai hal besar. Nah, salah satu pengalaman berharganya itu saya bisa melihat lah, walaupun setidaknya saya belum bisa langsung memulai bisnis yang memang kayak berjalan terus-terusan seperti itu, setidaknya saya sudah bisa melihat bagaimana sih cara kita melihat segmen pasar, bagaimana kita melihat peluang pasar di saat kondisinya seperti ini, di saat kondisi sosial ekonomi seperti ini. Terus tuh ketika kadang kan pasar ini mengalami perubahan. Nah, kita jadinya bisa mempelajarilah perubahan tersebut untuk menawarkan nih solusi apa yang cocok ketika terjadi hal seperti ini di pasar, seperti itu ketika komoditas ini banjir namun belum diolah. Nah, jadi dari bisnis plan tersebut, dari saya aktif mengikuti bisnis plan itu yang saya dapatkan terkait riset ekonomi ataupun riset pasar, seperti itu Kak.
0: Oke, terus saat nih yang juga kan menjadi penerima pendanaan program mahasiswa wirausaha 2025, boleh dijelaskan bagaimana proses seleksinya?
1: Oke, baik. Untuk proses seleksi program mahasiswa wirausaha 2025 di Universitas Jambi itu diawali dengan mengikuti P2MW terlebih dahulu. Jadi PMW dan P2MW itu berbeda. Jadi di awal kami mengikuti P2MW terlebih dahulu. Nah, saat seleksi tersebut ternyata tim kita nih nggak masuk top berapa gitu, top 6 atau top 12 untuk melaju ke P2MW, sehingga tim-tim yang tidak melaju ke P2MW tersebut diseleksi lagi proposalnya untuk PMW yang tingkat Universitas Jambi dengan pendanaan itu setengah dari jumlah P2MW. Nah, dari situ kami alhamdulillah lolos masuk ke dalam beberapa proposal yang diterima untuk PMW. Lalu dilakukanlah seleksi pitching. Nah, pitching itu secara online dengan dua juri yang berasal dari dosen-dosen di Universitas Jambi. Nah, dari situ, dari pitching itu, terus juga ditanyainlah mengenai model bisnisnya, terus juga bagaimana nanti penerapan dan implementasinya, apakah ada prototipenya. Nah, setelah itu, lalu diputuskanlah, dikeluarin pengumuman, dan alhamdulillah lolos. Setelah itu baru dibuat laporan-laporan, laporan perkembangan, kemajuan, laporan akhir, seperti itu Kak.
0: Oke, baik teman Pro 2, kita masih lanjut lagi nih, sambil kita masih membahas tentang terkait dengan pendanaan tadi ya. Teman stay tune teman Pro 2, kita pengen tahu lagi nanti seperti apa sih usaha atau bisnis yang mendapatkan pendanaan tersebut. Jadi pelajaran buat teman-teman Pro 2 ya, ataupun mahasiswa yang ingin seperti Sarni, bersama dengan timnya yang luar biasa teman Pro 2 ya. Tetap stay tune, kita masih di Sore Ceria, Pro 2 teman terbaik kamu, dan masih bersama dengan Sarni, mahasiswi dari Universitas Jambi. Sore Ceria, Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat sore Indonesia, dan tetap stay tune untuk di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Akhirnya ya, Tamro 2 lanjut lagi bareng mahasiswi dari Universitas Jambi ya, ada Sarni. Oke Sarni, kita lanjut lagi nih ngebahas lagi ya sama teman Pro 2. Karena tadi udah membahas tentang usaha pendanaan yang kamu dapatkan bersama dengan tim. By the way, seperti apa usaha atau bisnis yang bisa mendapatkan pendanaan tersebut? Karena kan ibaratnya mahasiswi atau mahasiswa yang lainnya ibaratnya pengen mereka bisa mendapatkan prestasi seperti yang diraih sama Sarni dan juga tim.
1: Oke, jadi tentunya tidak semua usaha itu bisa kita daftarkan nih ke program pendanaan ataupun ke business plan. Jadi iya, memang ada kriteria tersendiri nih Kak. Seperti salah satunya itu yang pertama, dari usaha tersebut harus menyelesaikan masalah sosial. Nah, masalahnya itu seperti apa? Seperti misal ada masalah di mana kayak suplai bahan baku ataupun masyarakat yang semisal nih masyarakat itu sulit mengakses salah satu bahan baku. Nah, bisa menciptakan sebuah aplikasi. Nah, itu kan menyelesaikan masalah sosial. Terus yang kedua, kalau kalian mau ngambil ide usaha yang berkaitan sama makanan, nah kan aku nih lebih sering ke bagian makanan nih. Yeah. Nah, jadi kalau di makanan itu, kalau bisa nih harus menyelesaikan masalah atau mengangkat masalah yang ada di lingkungan kita, terutama kalau untuk kita nih di Jambi ini. Misal ada komoditas ataupun bahan baku yang dimana itu melimpah atau sedang banjir-banjirnya. Nah, itu lebih baik dibuat inovasi, diolah. Kalau bisa inovasinya itu belum ada di mana-mana. Nah, yeah, itu punya potensi untuk menang. Terus juga selain itu harus kuat gitulah substansinya dalam menjelaskan, dalam mempresentasikan, dan juga dalam mengimplementasikan ide tersebut. Seperti itu Kak.
0: Oke, terus bagaimana rencana memanfaatkan dana PMW supaya usaha itu bisa berkembang secara berkelanjutan?
1: Oke, nah sebenarnya kalau terkait penggunaan dana PMW itu kan memang pastinya ketika kita sudah menerima nih, kita harus mengalokasikan terlebih dahulu untuk pengembangan tim, pembuatan pengadaan bahan baku, terus juga pemasaran. Nah, itu harus dialokasikan tersendiri tuh berapa persen seperti itu. Kan itu cairnya nggak langsung biasanya 100%. Nah, itu 50% dulu. Jadi memang harus dialokasikan terlebih dahulu. Juga pesan dari saya itu ketika sudah cair itu memang harus dijaga gitulah keuangannya sebaik mungkin, karena kan sekarang ini bahaya nih, kadang kita megang uang di digital, di e-wallet gitu. Nah, iya, terus kalau misalnya nggak hati-hati tuh bisa aja kehilangan uangnya. Nah, itu aku ada pengalaman kayak gitu tuh sebelumnya di program mahasiswa tahun lalu. Nah, itu tuh kayak kesalahan sendiri sih, kesalahan tim, kayaknya kurang bagus gitulah dalam menyimpan keuangan tersebut, jadi bocor gitu Kak, hilang gitu dari banking itu. Nah, jadi itu jadi pelajaran ke depannya, biar lebih hati-hati juga, biar lebih cepat lah dikelolanya, jangan ditunda-tunda seperti itu. Kan kalau seperti itu jadinya enggak berkelanjutan.
0: Oh, jadi ibaratnya kalau dana tersebut sudah dicairkan, sudah ke tim kalian, tapi kalau misalnya tidak langsung pengelolaan atau dilakukan proyek tersebut, itu mereka bisa narik lagi?
1: Enggak, kayak bisa aja ada hal-hal yang di luar kendali gitu loh Kak. Nah, itu bisa juga terjadi.
0: Luar kendali seperti apa misalnya?
1: Bisa kayak uangnya hilang gitu.
0: Loh, bisa hilang gimana?
1: Ya kalau kesalahan tim kayak ceroboh gitu loh. Nah, itu bisa hilang. Bisa kayak kan ada kejahatan digital kayak OTP
0: gitu. Oh gitu. Kan. Tapi kan bisa kalau kita melaporkan kayak misal ke Bank Indonesia itu bisa dikenakan loh.
1: Iya sih.
0: Iya bisa. Benar. Karena teman kayak report, ketika dia jualan dana e-wallet, mereka udah chat untuk kedananya. By the way, belum ada respon. Kita bisa ngelapor dulu ke Bank Indonesia. Tapi kalau misalnya Bank Indonesia juga, dari e-wallet tersebut, aplikasi dana tadi nggak bisa digunakan, tidak ada informasi atau konfirmasi juga berkelanjutan, misalnya beberapa minggu, itu bisa melapor dan itu dikembalikan.
1: Oh begitu.
0: Iya, baru tahu. Soalnya aku pernah bertanya. Jadi dari Bank Indonesia melampaui salah satu baru informasi bahwa teman yang pengalaman tersebut, karena kan dia jual lumayan, itu memang ada sudah dikirim, tiba-tiba hilang. Oh, bisa kayak gitu ya? bisa ternyata ngeri juga ya teman-teman.
1: Iya, itu pengalaman termenyedihkan di hidup aku sejauh ini.
0: Sedih dong, apalagi kalau pelajar.
1: Iya.
0: Enggak usah pelajar, mahasiswa. Aku aja kalau maaf kata hilang aja, maaf kata ya, cepek atau gopek deh. Itu langsung gitu ya.
1: Itu plot twist. Semoga tidak terjadi lah ke depannya. Dan juga untuk teman-teman pendengar, semoga juga tidak terjadi teman-teman. Cukup di tim saya aja.
0: Tapi pembelajaran bisa untuk konfirmasi ke Ewali tersebut.
1: Iya benar-benar.
0: Karena Ewali itu banyak tuh. Nah, bisa melaporkan. Kan itu ada chatnya buat mereka untuk laporan. Kalau misalnya belum ada respon dari Ewali tersebut, kalian bisa untuk ke Bank Indonesia memberikan konfirmasi hal itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk teman-teman Pro 2, karena memang ada program-program yang ibaratnya melalui hal ini bisa dicapai ya. Ibaratnya manfaat kaya itu benar-benar ya. Harus ya.
1: Harus.
0: Kirain aku ditarik mereka lagi.
1: Enggak. Kalau terkait ditarik, mungkin kalau memang enggak pernah sih, enggak sampai kayak gitu
0: ya.
1: Pastinya kita ini kan bertanggung jawab, kan ada diminta laporan gitu tuh Kak.
0: Okay.
1: Nah, jadi dari laporan itu kan udah terbukti tuh, udah diolah keuangannya. Jadi enggak bakal ditarik. Nah, paling ya itulah kesalahan sendiri, cyber security-nya kurang bagus kemarin.
0: Mudah-mudahan jangan deh sama Prodo mengambil keuntungan ya, apalagi sedih loh. Apalagi sekarang kondisi keuangan tuh emang lagi riskan banget ya.
1: Iya, jujur
0: benar banget loh, riskan banget loh. Siapa yang enggak ini? Oke, lanjut lagi nih. Apa target yang ingin dicapai melalui program ini dalam 1 atau ibaratnya 2 tahun ke depan nih, Sarni?
1: Oke, dalam 1 atau 2 tahun terdepan tentunya harus ada dampak yang jelas kan terlihat. Misal karena di karya PMO itu juga kebetulan ngambil komoditas nanas juga.
0: Iya.
1: Nah, itu kan bikin kayak snack bar gitu. Nah, kalau bisa target untuk 1-2 tahun ke depan itu bersama tim ditargetkan itu tuh bisa dikenal lah di sekitar Jambi. Terkhususnya kayak produk itu memang tersebar, terjual di supermarket, di Indomaret seperti itu, khususnya di daerah Jambi terlebih dahulu ekspansinya di sini. Dan juga memang dampaknya untuk petani nanas, untuk perekonomian itu ada seperti itu. Nah, jadi ada keberlanjutan lah. Jadi selalu produksi, bukan hanya ketika program tersebut berjalan, tapi selama setelah program itu sudah selesai, usaha tersebut diharapkan tetap berjalan, tetap dipasarkan seperti itu.
0: Iya dong, sayang ya, apalagi ibaratnya sudah dapat reward, dapat bantuan PMW, karena ke depan ibaratnya bantuan untuk buat uang saku jajan lah ya. Terus mengikuti kompetisi ini tentu membutuhkan yang namanya itu waktu, manajemen waktu yang baik. Bagaimana Sarni membagi waktu antara kuliah, organisasi, sampai dengan kompetisi dan bisnis?
1: Oke, baik. Sebenarnya kalau dibilang membagi waktu, pasti kalau dibagi itu masih kayak pasti ada yang bentrok gitu kan. Jadi ibaratnya kita ini harus bisa membangun sistem lah, kayak membangun prioritas lah, sistem atau prioritas gitu, di mana yang mana nih yang paling urgent, yang mana yang bisa diselesaikan besok. Semisal ketika ada organisasi, ada kelas juga, ada kompetisi juga, kan itu misal nih berada dalam satu waktu. Nah, kita harus prioritaskan yang mana yang penting di situ. Semisal lagi kelas ada presentasi dan itu berpengaruh terhadap nilai kita. Terus ada organisasi juga nih, tapi organisasinya itu masih bisa ditinggal nih untuk presentasi tersebut. Nah, lebih baik tinggalin dulu organisasinya, presentasi dulu baru organisasi, seperti itu. Jadi memang harus buat skala prioritas, dan kalau bisa itu dalam sebelum memulai hari Senin, hari Minggunya. Nah, itu udah bikinlah skala prioritas untuk minggu ini, walaupun itu nggak terlalu tepat banget, tapi setidaknya itu pasti beberapa persen membantu kegiatan kita dalam minggu kedepannya, seperti itu Kak.
0: Oke, nah siapa sih sosok yang paling menginspirasi dalam perjalanan akademik dan kewirausahaan Sarni?
1: Untuk sosok yang menginspirasi secara spesifik itu sebenarnya nggak ada, tapi pastinya dalam perjalanan saya ini saya melihat nih beberapa relasi saya, orang-orang yang saya kenal yang itu kayak kok keren banget gitu ya, waktu saya semester 1, semester 2 itu melihat mereka. Dan ternyata tanpa saya sadari, seiring berjalannya waktu, saya merasa kayak kok saya jadi seperti mengikuti jejak orang tersebut seperti itu. Jadi ini nggak jauh dari relasi-relasi saya seperti kakak-kakak tingkat gitulah, yang dimana aktivitas mereka itu menginspirasi saya sehingga membawa saya lebih dari saya di semester-semester sebelumnya seperti itu. Jadi setiap pergantian semester itu saya merasa selalu bertumbuh gitu kak.
0: Okay.
1: Dari sosok-sosok, melihat sosok-sosok tersebut.
0: Jadi kayak teman-teman atau mereka yang senior,
1: iya,
0: ya, jadi pengalaman, jadi kayak tertarik gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Jadi hal yang positif didapatkan. Nah, jujur nih Sarni, kita pengen tahu, pernah gak sih kamu tuh mengalami kegagalan? Atau ibaratnya kayak penolakan sebelum akhirnya meraih prestasi. Terus, kalau iya, bagaimana cara kamu untuk bangkit dari situasi seperti itu?
1: Oke, okay, baik. Jujur, mengalami kegagalan itu untuk orang-orang yang selalu aktif berkompetisi atau mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yang ada kompetitornya seperti itu, pastinya mengalami kegagalan itu bukan hal yang biasa, pasti itu udah makanan sehari-harinya kita lah. Namun ketika menghadapi kegagalan tersebut, orang mungkin bilang kalau bisa nggak usah nangis kan. Itu sebenarnya kalau dengar kata-kata itu pasti kesal gitu kan. Karena memang kalau kita menghadapi kegagalan tuh nggak apa-apa kok, kita nangis, kita habisin lah rasa kecewanya dengan nangis mungkin. Mungkin juga ada orang dengan cara lain, atau makan atau ngemil gitu kan. Nah setelah itu jangan stuck di situ. Kita harus cari lagi peluang baru, kita harus cari kompetisi-kompetisi baru. Atau kalau kita masih mau dengan kompetisi yang sama, masih ada kesempatan untuk mencoba di tahun berikutnya, kita bisa coba lagi. Kita lihatlah evaluasi apa sih kemarin yang salah gitu. Untuk kedepannya itu, kalau bisa jangan salah lagi, di-upgrade lagi. Nah, jadi itu kegagalan-kegagalan itu bisa jadi salah satu jalan lah untuk kita menuju kesuksesan. Karena dari kegagalan itu kita bisa belajar apa sih yang harus kita evaluasi saat ini, sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik seperti itu kak.
0: Oke, nah lanjut lagi nih Sarni, menurut kamu, menurut Sarni sendiri ya, keterampilan apa yang paling penting dimiliki mahasiswa saat ini selain nilai dari akademik, nilai akademik selain itu?
1: Oke, nah sejauh ini kan kita sering mendengar orang tuh kayak terlalu mengagung-agungkan IPK yang tinggi, yeah, gitu. Sebenarnya IPK itu bukan hal yang terlalu penting, tapi juga penting, tapi nggak penting-penting banget. Dimana kita harus memiliki skill yang pertama, yang harus menurut Sarni sebagai mahasiswa itu pastinya skill bersosialisasi. Nah sebenarnya maksudnya itu mencari relasi lah. Nah, tapi kan kita mencari relasi itu dimulai dari bersosialisasi terlebih dahulu. Nah, bagaimanapun kan kita bisa tahu bahwa ada yang introvert, ambivert, extrovert. Nah, walaupun kita memiliki kepribadian berbeda-beda, tapi kan memiliki cara bersosialisasi sendiri nih.
0: Yeah.
1: Nah, dari cara tersebut, bagaimana cara kita mendapatkan relasi, mempertahankan relasi gitu. Nah, bukan hanya sekedar kenal biasa gitu. Bagaimana kita, nah terus selanjutnya yang kedua nih, skill kolaborasi, bekerja sama. Nah, dari setelah kita memperoleh relasi tersebut, dari bersosialisasi, berinteraksi kan, kita bisa nih melihat mereka, apakah mereka ini bisa diajak kerjasama gitu, baik itu di organisasi kah, di proker-proker, ataupun di kompetisi-kompetisi. Nah, dari skill kolaborasi atau kerjasama itu, pasti juga perlu yang namanya skill leadership. Terus untuk yang ketiga, yang paling penting kita harus punya ketahanan mental, seperti itu kak. Karena kan kalau di zaman sekarang ini, di kita sebagai mahasiswa ini banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan mental kita itu down gitu. Nah, jadi kita harus bisa, harus tahu cara mempertahankan mental kita sendiri ketika, kadang kan mahasiswa zaman sekarang selalu sibuk gitulah membahas mental health gitu, yeah, kan. Nah, jadi menurut saya itu salah satu hal yang paling penting juga, karena kalau misalnya mental kita itu gampang down, jadi kita tuh sulit gitu berkembang, sulit untuk maju, sulit untuk berani mencoba hal-hal baru ke depannya, seperti itu kak.
0: Oke, terus banyak anak muda nih ibaratnya mulai ingin memulai usaha, tapi mereka tuh takut gagal. Apa saran dari kamu untuk teman-teman atau anak muda atau mahasiswa lainnya yang ingin memulai usaha tapi takut gagal?
1: Oke, kalau menurut Sarni, kita mulai aja dulu. Mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misal, kalian punya ide bisnis, kalian udah pengen, ih aku pengen coba ini deh, langsung jualan gitu. Nah, tapi aku takut. Nah, kalian bisa coba bawa ide tersebut ke pendanaan dulu, ke kompetisi dulu, dari hal kecil terlebih dahulu. Atau enggak, kalian buat testing dulu, coba-cobain ke teman-teman kalian. Nah, kalau udah, seiring berjalannya waktu, kalian mencoba hal itu, kalian tuh akan tumbuh sendiri rasa ingin mencoba gitu, lebih dari yang kalian coba sekarang. Nah, jadi intinya kalian itu harus berani mencoba, mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Jangan langsung pengen nyoba hal yang besar gitu untuk memulai usaha. Mulai dari hal kecil dulu, mungkin dari sekedar karya di atas kertas, terus juga langsung dimasukin ke kompetisi atau pendanaan. Nah, itu udah merupakan salah satu langkah lah menuju jiwa-jiwa usahanya itu biar keluar gitu, Kak.
0: Oke, okay. Nah, lanjut nih Sarni. Menurut Sarni, peluang usaha apa yang saat ini sangat potensial untuk dikembangkan oleh mahasiswa di Jambi?
1: Oke, jadi untuk saat ini menurut Sarni itu peluang usaha yang potensial itu kan tergantung kondisi. Nah, kalau untuk mahasiswa kan kita bisa melihat nih, kalau di saat bulan-bulan wisuda seperti itu, nah itu tuh banyak nih mahasiswa yang mau datang ke sempro, ke wisuda, ke seminar-seminar cuttingnya gitu kan, mereka mau bawa bunga atau apa gitu kan. Nah, itu bisa jadi ide usaha teman-teman, jadi buat Instagram terus itu dipromosiin. Nah, selain itu juga ada juga tuh yang peluang usaha, jadi ini terkait dengan jasa gitu ya, jasa produk yang memang sekarang lagi sibuk dicari-cari mahasiswa, contohnya yang foto booth yang di jalan itu loh, Kak.
0: Yeah,
1: nah, itu kan bisa jadi peluang bisnis tuh buat teman-teman mahasiswa. Jadi itu bisa berpindah-pindah tergantung. Kalau kita melihat lokasi yang di sini nih kayaknya bagus deh dijadikan tempat untuk foto booth. Nah, di situ bisa buka. Nah, terus ketika di situ sepi kan masih bisa berpindah ke lokasi lain. Jadi menurut saya itu tuh bisa banget dan sangat rekomend untuk dicoba. Namun ya memang di awal modalnya agak besar gitu.
0: Oke, baik, lanjut lagi nih. Lanjut ya, sebelum kita bakal break dulu nih, ya. Seberapa penting kemampuan menyusun business plan bagi calon entrepreneur muda?
1: Itu sangat penting sih teman-teman. Jadi kita sebagai calon entrepreneur mau mencoba masuk ke dunia entrepreneur itu nggak bisa langsung masuk kan, memang harus bikin plannya dulu, mulai dari masalahnya, solusinya, segmennya, terus tuh bahan bakunya, apakah senang diperoleh, apakah gampang diperoleh, terus apakah ini bisa berkelanjutan, apakah hanya bisa dijual di masa sekarang. Nah, jadi itu memang sangat-sangat penting untuk calon entrepreneur membuat planning bisnis seperti itu, Kak.
0: Oke, baik teman Pro 2, kita masih lanjut lagi sore ceria, tetap stay tune di Pro 2 Jambi karena kita akan lanjut lagi ngobrol sama dengan Sarni ya, salah satu mahasiswi berprestasi dari Universitas Jambi. Tetap saya cuy di Pro 2 Jambi. Dan selamat sore yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net dan lagi dengarkan aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, lanjut lagi Tampro 2 bersama dengan Sarni. Tampro 2 salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Jambi. Baik, Sarni, lanjut nih Tampro 2, kita pengen tahu lagi, apa pesan kamu tentang pentingnya inovasi dan kreativitas di tengah persaingan bisnis saat ini?
2: Oke. Terkait pentingnya inovasi dan juga kreativitas untuk persaingan bisnis saat ini, kan kita bisa melihat bahwa bisnis saat ini tuh kan bervariatif gitu, berbeda-beda. Nah, jadi tentunya kalau kita nggak mencoba membuat inovasi tersendiri, membuat kreativitas tersendiri gitu kan, pastinya bisnis kita itu tidak bisa berkembang, atau bahkan kemungkinan terburuknya itu tidak ada yang melirik seperti itu. Nah, jadi perlu ada inovasi ataupun kreativitas, baik itu dari produknya sendiri, produk utamanya, atau dari pemasarannya. Nah, biasanya walaupun produknya itu produk yang banyak dijual, tapi kalau dari segi pemasarannya atau marketingnya bagus, nah itu bisa jadi penyebab juga nih bisnis kita itu bisa lebih cepat berkembangnya dari bisnis-bisnis yang lainnya seperti itu.
1: Oke. Nah, bagaimana peran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dalam mendukung mahasiswa untuk berprestasi dan juga berwirausaha?
2: Tentunya kalau terkait dukungan dari FEB Universitas Jambi itu sangat besar ya teman-teman. Kita bisa melihat, kalian bisa melihat sendiri di Instagram FEB Unja, di mana di situ pasti dipublikasikanlah semua kegiatan-kegiatan berkaitan dengan wirausaha, karena memang visi FEB itu untuk mencetak mahasiswa wirausaha. Nah, bahkan dari berbagai kompetisi, FEB itu sangat fokus sekali di program-program wirausaha seperti P2MW, PMW. Nah, jadi memang dari fakultas ini merupakan salah satu wadah ataupun pendorong utama lah untuk mahasiswa ini mengenal dunia wirausaha, terkhususnya program-program pendanaan seperti ini.
1: Oke, terus apakah dosen ataupun lingkungan, dosen dan lingkungan kampus memberikan pendampingan selama mengikuti kompetensi dari PMW ini?
2: Pastinya sih Kak, karena di setiap mengikuti pendanaan seperti ini kan memang diharuskan nih memiliki dosen pembimbing, nah dalam satu tim itu. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa peran-peran dosen di FEB itu tuh sangat besar, terkhususnya dari dosen FEB itu sendiri nih, karena banyak kan mahasiswa dari di luar Fakultas Ekonomi itu juga mengikuti program ini. Nah, kebanyakan juga dosen pembimbingnya itu dari FEB. Jadi sebesar itu tuh peran dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam program wirausaha seperti ini.
1: Oke, terus jika diberi kesempatan nih berbicara kepada seluruh mahasiswa di Jambi, apa yang ingin Sarni sampaikan?
2: Oke, baik, untuk seluruh mahasiswa di Provinsi Jambi, pastinya kita jangan pernah berhenti untuk berinovasi, untuk mencoba hal baru. Kita harus bisa melek lah gitu, melihat permasalahan-permasalahan, melihat peluang yang ada di Jambi. Dan kalau misal teman-teman ada ide gitu terkait mengolah limbah atau mengolah komoditas yang ada di Jambi itu, jangan malu untuk dibuat paper, dibuat karya, untuk diikutin perlombaan. Jangan malu, jangan ragu. Kalau misalnya udah ada kayak ada bisikan gitulah untuk mencoba, nah itu lebih baik langsung dicoba aja selagi positif gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya jangan takut mencoba hal baru, apalagi hal-hal yang positif. Jauhi hal-hal baru yang negatif seperti itu.
1: Baik. Nah, menurut Sarni, apa arti prestasi yang sebenarnya?
2: Kalau menurut saya sendiri, prestasi itu tidak harus yang juara, juara satu, juara dua, nggak harus selalu juara. Jadi prestasi itu pastinya dimulai dari kita itu berani mencoba dulu, berani kita masuk melibatkan diri di sebuah kompetisi. Itu menurut saya itu sudah sebuah prestasi, baik itu kita berhasil mendapatkan juara, alhamdulillah, ataupun kita masih berada di menjadi bagian dari peserta. Karena ketika kita sudah berani memulai, berarti kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang hebat tersebut. Tapi ketika kita belum berani, kita masih takut, kita masih menunda-nunda, nah itu bagi saya belum bisa dikatakan prestasi. Jadi yang penting kita coba dulu, menurut saya itu sudah menjadi prestasi. Nggak harus selalu juara satu, juara dua gitu.
1: Oke, okay. Nah mimpi apa mimpi terbesar kamu yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun ke depan?
2: Dalam 5 tahun ke depan pastinya kalau melihat bagaimana kesibukan saya sekarang dalam mengikuti kompetisi-kompetisi bisnis seperti ini, pastinya saya berharap 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan saya itu sudah berani gitu loh, sudah berani langsung menerapkan bisnis, membuka bisnis gitu loh, menerapkan secara benar-benar teori yang saya pelajari, baik itu di kelas, baik itu saat saya riset, di mana bisnis itu tuh memang benar-benar berjalan, berkelanjutan, dan kita tuh bisa melihat peluang kedepannya itu kayak besar gitu. Nah, saya berharap seperti itu, bukan cuman yang kayak kita nyoba aja gitu kan, habis itu ya sudah, kayak beberapa bulan udah stop gitu. Jadi saya berharap semoga suatu saat bisa berani gitu langsung mencetuskan bisnis sendiri.
1: Oke, nah bagaimana harapan Sarni terhadap perkembangan ekosistem kewirausahaan mahasiswa

0: sekedar ide-ide saja seperti itu. Jadi benar-benar diterapkan.
1: Baik, sebelum kita akhiri perbincangan sore ini, boleh berbagi satu kalimat motivasi yang selalu Sarni pegang dalam jalani pendidikan, kompetensi, ataupun dunia usaha.
0: Oke, baik. Sejauh apapun kita melangkah, saya harap teman-teman semua tidak melupakan keluarga gitulah yang ada di rumah. Walaupun kayak kita udah banyak ketemu orang baru di luar, kita jauh dari mereka kan, mereka di kampung gitu. Nah, setiap langkah kita harus banyaklah mendoakan mereka, memberikan kabar ke mereka. Karena pastinya setiap langkah kita di sini, di kampus, di perkuliahan, pastinya itu selalu ada doa mereka yang menyertai langkah kita.
1: Amin. Terakhir nih Sarni, apa harapan Sarni agar semakin banyak generasi muda, ya terutama yang Jambi ya, yang lingkupan Jambi ataupun Indonesia seluruhnya, yang berani berprestasi, berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.
0: Harapan saya semoga kalian terus beranilah, terus semoga informasi-informasi terkait prestasi, perlombaan, wirausaha itu selalu ada dan tidak hilang lah di Jambi, baik itu di Jambi, baik itu di seluruh Indonesia. Karena semakin banyak informasi-informasi seperti ini, maka dorongan dari mahasiswa-mahasiswa itu untuk juga mencoba masuk ke dunia wirausaha itu pasti semakin besar. Contohnya memulai dengan podcast seperti ini kan, berkaitan dengan prestasi, pendidikan, wirausaha. Nah, itu ketika orang-orang yang awalnya tidak masuk ke sini, mereka mendengar, nah pasti suatu waktu mereka itu secara perlahan-lahan akan tertarik masuk juga ke dunia wirausaha, ke ekosistem mahasiswa yang berani berwirausaha. Seperti itu, Kak.
1: Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya untuk teman terbaik Pro 2. Kita sudah sampai di penghujung sore ceria hari ini. Terima kasih untuk Sarni Septiandini, mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Terima kasih, Sarni.
0: Iya, sama-sama, Kak.
1: Yang sudah berbagi cerita dan inspirasi. Terima kasih teman Prodo buat kita semuanya. Semoga kisah hari ini yang pastinya menjadi motivasi bagi teman terbaik Prodo untuk terus mengembangkan potensi, tidak takut memulai dan percaya bahwa setiap langkah kecil akan bisa kita dapatkan dan membawa kita pada pencapaian yang sangat luar biasa. Dan Sarni selalu ya terus raih prestasi terbaik selama baik di mahasiswa atau organisasi dan yang pasti untuk berkelanjutan ya ke depannya ya. Dan teman Pro 2, saya Tes Tanggang dan tim yang bekerja di saudara ini mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap produktif dan terus dengarkan Pro 2 Jambi. Ruangan bagi kamu teman Pro 2, ruangnya anak muda yang kreatif, yang inspiratif dan penuh energi positif. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Salam sukses teman terbaik Pro 2 Jambi. Teman kamu, teman terbaik Pro 2 Jambi. Selamat sore Sarni, terima kasih banyak Sarni.
0: Iya, terima kasih kembali Kak.
2: Sore ceria.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Oke, tamu pro 2 lanjut lagi dari sore ceria buat kamu. Tadi udah ngobrol ya dengan salah satu anak muda, mahasiswi yang luar biasa punya prestasinya. Jadi buat kalian prestasi semua bidang, semua enggak ada kendala buat kalian untuk hadir di pesan pro 2. Nah, buat kalian tamu pro 2 yang punya prestasi di bidang apapun, tamu pro 2 mau kuliner, bidang atletik, olahraga atau bidang kayak religi, silakan aja tamu pro 2. Boleh untuk DM aku ya ke Facebook Facebook salah, Instagram aku tamu pro 2. Kamu tinggal DM aja Instagram aku Arta Sitanggang 27. Nah, kamu tinggal DM aja Arta Sitanggang 27 di situ tamu pro 2, nanti DM aku. Kamu bisa untuk konfirmasi siapa nomor kontak kamu ya tamu pro 2. Dan nanti kita bakal aku bakal hubung kalian tamu pro 2 yang pengen hadir tamu pro 2 untuk menguasai semua bidang ya. Buat anak-anak muda, buat kalian para muda dimanapun kalian berada yang lagi dengarkan pro 2 Jambi bareng Kak Arta, boleh tamu pro 2 untuk informasiin, tinggal DM aku aja. Jadi nanti aku tinggal WA kalian, chat kalian untuk prestasi apa aja yang sudah kamu raih, terus nanti kita bakal bikin flyernya dan kamu bisa hadir bersama Pro 2 Jambi, begitu ya. Jadi kita boleh kasih informasi ke teman-temannya atau saudara-saudara kalian. Baik teman Pro 2, kali ini aku ngebahas lagi, ngebahas kali ini informasi lifestyle dari Pro 2 terkait dengan olahraga yang dijalani Luna Maya. Nah, Luna Maya ini di usia 40-an ya, tapi dia tuh masih muda teman Pro 2. Dia jujur teman Pro 2, meskipun ibaratnya tuh Luna Maya salah satu pencetus ibaratnya mereka anak-anak muda tuh ibaratnya tuh gini loh, nggak menganggap bahwa udah kelamaan nggak merit misalnya ini teman Pro 2. Nah itu nggak jadi halangan teman Pro 2. Yang pastinya kalau buat mau merit juga ya persiapkan mental kamu, jiwa kamu ya, itu penting banget teman Pro 2, karena takutnya ada baby blues ya. Kalau sekarang ini kan namanya istilah tuh ibu-ibu yang melahirkan atau hamil itu namanya baby blues. Terus juga ekonomi penting banget, nggak modal cinta doang hidup ini. Kalau namanya pernikahan itu butuh yang namanya ekonomi juga, itu is real teman Pro 2. Tapi yang paling utama juga mental. Kalau mentalnya udah oke dan kamu punya komitmen sama pasangan is oke ya. Tapi kalau masih muda, kejar dulu prestasi kalian, jangan takut teman Pro 2. Serahkan semua jodoh sama Tuhan, tapi intinya kamu jangan menutup hati ya. Oke. Nah, ngebahas Luna Maya ini kan terkenal dengan awet muda, benar kan teman Pro 2? Awet muda meskipun usia itu udah masuk ke 42 tahun Pro 2. Dia akan genap di tanggal 26 Agustus nanti ya, sebentar lagi ya. Bulan depan tanggal 26 tuh dia genap usianya 42 tahun. Luna Maya itu dikenal tuh sebagai selebritas yang tampil cantik dan juga energik. Olahraga menjadi rahasia di balik tubuh bugarnya. Nah, mengikuti laman Instagram pribadinya tahun Pro 2, istri dari Maxim Bouter ini tidak hanya berfokus pada satu jenis aja, tapi tetap aktif mengikuti beragam jenis olahraga. Tahu kayak high rock, dia juga ikut pertama kali ya, coba seperti ibaratnya mah disarankan ya bagi pemula atau yang baru mengenal high rock itu bisa dengan berpasangan. Nah, dia pernah dengan teman ataupun suaminya Maxim tahun Pro 2. Nah, kita pengen tahu olahraga apa aja yang dijalani Luna Maya di usia 40-an. Kita pengen tahu apa sih rahasia awet muda dan olahraga apa dijalani Luna Maya sehingga dia tuh ibaratnya tuh awet muda. Nanti kita akan ulas tentang Pro 2 bersama Pro Jambi, tetap stay tune ya di 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat sore Indonesia, tetap lanjut lagi bareng Kak Arta Sitanggang ya, menemani kalian dari Pro 2 Jambi. By the way, lanjut lagi teman Pro 2, kita dengarkan satu ini ya teman Pro 2. Ini Rocket Rockers sama Pro 2. Emang lagi naik daun banget ini lagunya tahun Pro 2. Apalagi buat kalian yang ibaratnya yang butuh support, terus juga biar lebih semangat lagi teman Pro 2. Emang lagunya tuh luar biasa banget, yang sakit buat yang terluka. Nah, Rocket Rockers ini teman Pro 2 emang cocok banget buat kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Oke, lanjut teman Pro 2 buat kalian semuanya, selamat sore Indonesia, tetap stay tune. Aku butuh lama banget loh dapatkan lagunya. Nih, udah. Karena persiapkan. Yeah, buat kalian semuanya yang mungkin lagi ill feel atau lagi insecure, terus buat kamu lagi drop atau lagi down, don't give up ya teman Pro 2. Jangan pernah menyerah. Pokoknya jangan, kita boleh break, kita boleh berhenti, kita boleh duduk sebentar, atau kamu boleh nangis. Gak apa-apa, gak dilarang nangis. Tapi bukan nangis terus-terus, atau jangan kamu down terus. Cukup, kita harus bangkit lagi, kasih waktu. Jadi kalau misalnya, tapi kita emang kita boleh menangis, boleh.
siapa-siapa manusia di dunia ini gak pernah cengeng. Pasti kok. Mungkin kalau bisa jujur itu namanya bantal atau guling, pasti mereka bakal bercerita. Tapi intinya jangan selamanya untuk kita down. Oke, lagu ini pas banget deh. Dan jujur aku suka banget lagu ini. Jadi ketika lagi kadang-kadang tuh kan suka gimana ya, kayak sesuatu hidup nih kayak ngerasa aduh gini ya. Ya namanya Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik. Tuhan tuh gak pernah kasih yang terburuk buat kita. Ingat ya, remember teman terbaik perduan anak muda Indonesia. Kamu harus tahu dan kamu harus tanamkan dalam diri kamu, Tuhan tuh gak pernah salah. Dia tuh paling tahu dan sumber tahu dan maha kuasa. Jadi kalau misalnya kesalahan atau kegagalan dalam hidup kita, Tuhan gak kasih kegagalan, no. Kadang-kadang kita yang ibaratnya lalai. Contoh misalnya terjadi kecelakaan, itu bukan Tuhan ibaratnya ngasih kecelakaan, enggak. Kita suka ibaratnya udah tahu mau jalan jauh misalnya atau mau pergi perjalanan, kita gak cek dulu nih gimana remnya, bannya, ya kan teman-teman. Itu yang simple aja maksudnya. Jadi tetap positif dengan lagu ini buat kalian, lebih semangat lagi buat teman terbaik Pro 2 Jambi, Rocket Rockers. Yang sakit ya pulihkan. Ini lagunya aduh, jastik banget deh.

Oke, lanjut lagi Tamro 2. Sesuai dengan janji aku ya. Jangan namanya janji terus ditepati ya. Namanya utang. Benar enggak sih Tamro 2? Harus tetap belajar dalam hal terkecil namanya janji. Jangan lagu kayak janji, tinggal janji. Oke, next Tamro Jambi. Lanjut nih ngulas Tamro 2. Apa sih olahraga yang dijalani Luna Maya di usianya 42 tahun tanggal 26 Agustus nanti yang bikin awet muda? Ternyata yang pertama, olahraga jogging atau lari. Nah, lari adalah salah satu jenis olahraga yang konsisten digeluti oleh Luna Maya. Dari potret di bagian Instagram, dia bahkan tetap aktif berlari sedang berlibur di luar negeri. Olahraga lari menawarkan banyak manfaat, mulai dari mengurangi stres, membakar kalori, meningkatkan daya tahan tubuh, sampai memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kalau ngomongin soal jogging ini, Tom Pro 2, dia tuh di rumah juga ternyata rahasia dari suami sendiri menyampaikan, pagi-pagi Tom Pro 2, dia tuh bangun hanya untuk sholat. Sudah sholat ya, tapi isinya tuh dia tetap nama treadmill teman Pro 2. Nah, dia treadmill teman Pro 2 di dalam kamar itu, di rumahnya itu tetap dilakukan setiap hari teman Pro 2. Makanya ketika di luar negeri dia tetap melakukan aktivitas seperti lari. Kalau di treadmill kan kadang dia lari itu jalan cepat teman Pro 2. Intinya lari ada salah satu olahraga yang dijalani sama Luna Maya di usia 40-an. Nah, nanti kita lanjut lagi ngulas olahraga apa saja yang dijalani Luna Maya yang bikin dia tuh awet muda. Oke, tetap stay tune bareng Pro Jambi. Lanjut untuk kamu dari Pro 2.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Oke, lanjut lagi dalam produk olahraga dijalani Luna Maya yang bikin awet muda di usianya genap nanti di tanggal 26 Agustus ya, 42 tahun. Yaitu olahraga high rock. Nah, high rock ini tahun produk, jangan marah ya. High rock ini disamakan dengan olahraga seperti kuli. Kuli bangunan. Serius tahun produk, memang ekstra banget 2 jam tahun produk. Itu bukan cuma lari, tapi benar-benar kalau kamu yang cutting-cutting enggak usah deh. Karena di high rock itu kamu mesti harus makan butuh karbo tahun produk, karena 2 jam itu luar biasa banget untuk dilakukan olahraga aerobik ini, sama dengan kayak kuli bangunan. Nah, debut aerobik di Jakarta disambut antusias dengan hampir 12.000 peserta. Gila banget kan, banyak banget tahun produk yang excited dengan olahraga aerobik. Meskipun bayar tahun produk itu bayarnya per session itu atau per orangnya itu 2.800.000 tahun produk untuk Indonesia. Nah, Luna Maya jadi salah satu selebritas yang ikut serta kompetisi bersama dengan sahabatnya yaitu Marini Nurmantir. Olahraga tersebut yang namanya aerobik memiliki tantangan berbeda di setiap putaran lari. 1 kilometernya diselingi dengan latihan kekuatan. So, mengutip dari Premier Medical Circle, yaitu high rock itu adalah sejumlah manfaatnya banyak banget. Mulai dari peningkatan kebugaran kardiovaskular, pengembangan kekuatan dan otot seluruh tubuh, kekuatan mental sampai dengan kesehatan sosial, karena memupuk ikatan sosial dengan banyak orang. Tuh dia tahan produk. Jadi olahraga high rock ini memang kolaborasinya sangat banyak ya. Pembentukan otot, pembangunan otot, kekuatan otot, sampai kekuatan mental, hingga kesehatan sosial dan juga kebugaran kardiovaskular. Jadi setiap lari 1 km itu mereka adalah lagi kegiatannya. Jadi durasi 2 jam. Dan untuk di Indonesia excited juga ya buat para pesertanya, ada 12 ribuan tahun produknya. Dan selebriti yang ikut salah satunya adalah Luna Maya. Next from Jamie, kita lanjut lagi mengulas olahraga dijalani Luna Maya di usia 40-an yang bikin dia awet muda.

Oke, lanjut lagi Tampro 2, olahraga yang keempat dijalani sama Luna Maya ya. Tampro 2 adalah Pilates. Nah, Pilates ini di usia 40-an Luna Maya aktif mengikuti olahraga Pilates karena berfokus pada keseimbangan otot, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh. Mengutip dari Better Health, Pilates memiliki manfaat memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kekuatan otot inti, meningkatkan konsentrasi sampai membantu manajemen stres dan relaksasi. Ternyata Pilates latihan ini sangat baik untuk menjaga kelenturan sendi di usia matang. Next, kalau dia Jambi, lanjut lagi kita akan ulas ya. Apa sih olahraga yang digeluti sama Luna Maya yang bikin di usia 40-an tuh awet muda? Pro 2 Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2 teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Kapan biasanya kamu menggunakan deodoran? Setelah mandi pagi, sebelum berangkat kerja, atau saat tubuh mulai terasa lengket karena keringat? Kebanyakan dari kita mungkin berpikir, selama deodoran dipakai, maka masalah bau badan akan teratasi. Tapi ternyata ada waktu khusus yang paling efektif untuk menggunakan deodoran dan antiperspiran yang mungkin bisa agak mengejutkan. Sebelum bicara soal waktu, penting untuk tahu bahwa deodoran dan antiperspiran itu berbeda. Deodoran bertugas menetralkan atau menutupi bau tidak sedap dari keringat, biasanya dengan bantuan wewangian. Tapi deodoran tidak menghentikan keringat, hanya menyamarkan baunya. Itu sebabnya kamu bisa memakainya kapan saja, pagi hari sebelum olahraga, atau setelah mandi sore. Sementara itu, antiperspiran bekerja dengan cara mengurangi produksi keringat itu sendiri. Kandungan utamanya, biasanya berbasis aluminium, menyumbat saluran keringat sementara waktu. Hasilnya, keringat berkurang dan otomatis bau badan pun ikut hilang. Dilansir dari The Washington Post, sebuah studi bahkan menyebutkan bahwa penggunaan antiperspiran bisa mengurangi produksi keringat hingga 77,7%. Tapi untuk bisa bekerja optimal, antiperspiran harus dipakai di waktu yang tidak biasa, yakni malam hari. Dr. Adam Friedman, Ketua Departemen Dermatologi di George Washington University, malam hari adalah waktu ideal karena tubuh sedang dalam kondisi tenang. Suhu tubuh menurun, produksi keringat pun melambat. Inilah kondisi sempurna bagi zat aktif dalam antiperspiran untuk menyumbat saluran keringat secara efektif. Hasilnya, saat kamu bangun keesok harinya, tubuh sudah siap menghadapi aktivitas tanpa perlu berkeringat berlebihan. Untuk deodoran, kamu bisa menggunakan kapan saja. Bisa pagi hari, setelah mandi, atau sebelum beraktivitas. Bisa juga diulang sepanjang hari bila perlu, terutama setelah olahraga atau saat cuaca panas. Hal yang harus dilakukan adalah memastikan kulit dalam keadaan bersih dan juga kering. Karena deodoran tidak bekerja maksimal pada kulit basah atau di atas lotion. Sementara untuk antiperspiran, kamu bisa menggunakannya di malam hari sebelum tidur atau di kulit yang kering dan juga bersih. Hindari langsung mengaplikasikannya setelah bercukur agar kulit tidak iritasi. Dilansir dari Real Simple, kenyataannya, waktu pemakaian deodoran atau antiperspiran ternyata lebih menentukan hasilnya daripada jumlah yang dipakai. Ingat, pagi untuk deodoran dan malam untuk antiperspiran.

Oke, Tahun Pro 2 lanjut lagi dari Semoga Mas 9 Pro 2 ya. Keempat yang olahraga dijalani Luna Maya di usia 40-an yang bikin dia awet muda, yaitu olahraga padel. Padel menjadi olahraga yang populer di kalangan selebritas. Luna Maya pun aktif berolahraga padel bersama teman-temannya. Nah, informasi bahwa dari LTA Padel, olahraga ini memiliki manfaat untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasi tubuh, kebugaran kardiovaskular sampai meredakan stres dan memberikan kebahagiaan karena menyenangkan dan interaktif. Nah, Tahun Pro 2 ada 4 olahraga yang dijalani Luna Maya. Tahun Pro 2 yang sejumlah olahraga tersebut membuat tubuh aktif bergerak dan bisa meningkatkan sirkulasi darah sehingga memberikan nutrisi dan oksigen ke kulit secara maksimal, yang bermanfaat juga untuk mengurangi hormon stres yang bisa merusak sel ataupun kulit tetap kencang dan menjadi tubuh yang bugar. 4 olahraga tersebut adalah lari, high rock, pilates dan juga padel. Oke, teman-teman Jambi, itu informasi buat kalian olahraga yang ditekuni sama Luna Maya di usia 40-an yang bikin dia awet muda. Buat kamu jangan malas olahraga ya, jangan mager. Tetap apapun olahraga kalian, favorit olahraga kalian, tetap jalani Tahun Pro 2. Karena setiap olahraga itu memiliki manfaat yang sangat baik dan luar biasa untuk kesehatan tubuh, kesehatan kulit, dan jangan lupa juga Tahun Pro 2 selain olahraga, konsumsi suplemen atau vitamin ya, dan mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi. Karena untuk Indonesia sendiri, untuk protein sendiri adalah kita dapatkan dengan cara yang murah seperti tahu, tempe, itu salah satu makanan yang tinggi protein selain dari telur ataupun dada ayam. Oke, Pro 2 Jambi, tetap saya cium bersama Pro 2 teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Tahun Pro 2 sudah kalian dengarkan dari yang lain dengan lagunya Ego. So, sekarang lanjut lagi dengan informasi terupdate Tahun Pro 2, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Untuk informasi terupdate ini Tahun Pro 2, kita akan persembahkan buat kalian informasi prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk malam hari ini secara umum cuaca diperkirakan berawan. Sementara dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan, udara kabur, juga berpotensi jaringan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 65 sampai dengan 98%. Untuk arah angin tenggara selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jamnya. Untuk informasi perkiraan di gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 3 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan 16 Oksia Barat. Terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 1 titik panas Kabupaten Merangin, 1 titik panas sementara Kabupaten Muara Jambi, 3 titik panas. Itu dia Tamar Jambi buat kamu informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Masih bersama Pro 2 Jambi dan pastinya masih bersama saya Artis Tangga menemani kamu di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup.

Oke, Tahun Pro 2 kita tinggalkan Kim Nara dengan singlenya Tertulis Untukku. Dan kita lanjut lagi Tahun Pro 2 untuk informasi entertainment. Tahun Pro 2 kabar terkini buat para penggemarnya BTS ya. Ini kabar gembira banget karena BTS pecahkan rekor pendapatan bulan grup di Billboard Box Score Top Tours. Nah, ini tuh memproduksi luar biasa banget. Grup idola BTS kembali menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Buscar Top Tours. Nah, selama 2 bulan berturut-turut BTS jadi artis tur dengan pendapatan dan penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026. Bila mencatat BTS mengantongi pendapatan sebesar 127,8 juta dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelarnya mulai tanggal 2 sampai dengan 28 Mei 2026. Dalam rangkaian konser itu BTS menjual sekitar 641 ribu tiket kepada penggemar. Jumlah tersebut juga memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tour terbanyak pada bulan ini. Nah, Tahun Pro 2, kabar terkini buat kalian bahwa BTS pecahkan rekor pendapatan bulanan grup di Billboard Buscore Top Stars. Informasi ini dari website rri.co.id. Next, Tahun Pro 2 Jambi lanjut di Pro 2 bareng saya Artis Tangga. Kita akan lanjut lagi ada Mahadewa dengan singlenya Immortal Love Song. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

Oke, Tam Brodo, kita tinggalkan Delantis dengan singgahnya Lampu Merah. Sebenarnya lagu Lampu Merah, no, judulnya doang ya, Lampu Merah Tam Brodo. Tapi maknanya seperti kehidupan kita, Tam Brodo. Ada waktunya berhenti, ada waktunya lanjut, dan kita tetap ada waktunya warning. Kuning artinya hati-hati. Lampu Merah sebenarnya bukan lampunya merah ya, karena kan ada kalau lampu di persimpangan jalan itu kan ada tiga ya, hijau, kuning, merah ya. Di atas kan hijau, kuning, merah. Itu artinya warning, hati-hati kalau kuning tanpa dua. Jadi bukan lampu merah, traffic light. Itu bahasa speak English-nya gitu loh. Kalau orang Indonesia taunya sih ngomong lampu merah. Oke deh. Nah, itu maknanya sebenarnya Delantis ini mengambil simpel aja biar menarik judulnya. Karena kan dari judul itu juga salah satu yang bikin daya tarik dan bikin orang tuh kepo alias penasaran. Delantis ngebahas tentang kehidupan. By the way, sekarang lanjut lagi tanpa dua kabar terkini. Kalau ngomongin soal konser, Indonesia luar biasa banget Tam Brodo ya, karena konser di Indonesia udah banyak banget Tam Brodo, apalagi di 2026 ini sampai di penghujung, dan di 2027 udah ada schedule banyak untuk konser-konser dari selebritis luar ya, musisi luar ataupun musisi legend kayak Gandros kan November, kalau nggak salah sih November 2026 ini bakal hadir di Jakarta. Gila, pasti udah nungguin banget ya Tam Brodo, karena memang lagu Gandros luar biasa banget, salah satu musisi atau band legend yang luar biasa banget yang bakal tampil di Indonesia. Nah, teman Pro 2, lanjut lagi kali ini ngebahas tentang untuk salah satu teman Pro 2, konser dari Boy Next Door. Teman Pro 2, pihak promoter secara resmi mengumumkan daftar harga tiket dan layout set map serta jadwal penjualan tiket konser. Yang kabarnya tuh teman Pro 2, Boy Next Door ini kan Boy Next Door Knock ini yang volume kedua teman Pro 2, itu bakal hadir di Jakarta tanggal 5 Desember 2026 di SBS di Serpong. Dalam informasi di media sosial, PK Entertainment selaku promotor konser boy group asal Korea Selatan tersebut mengumumkan tiket jual itu mulai dari harga termurah ya, 1,850 juta sampai dengan 3,4 juta rupiah. Dan itu belum termasuk pajak. Jadi udah belum termasuk pajak ya. Untuk yang terendah 1,850 dan yang tertinggi 3,4 juta rupiah dan belum pajak. Tiket konser Tam Pro 2 itu terdiri dari 5 kategori ya. Dan kategori paling dekat dengan panggung memiliki extension untuk berbentuk diamond atau dikenal namanya VIP A dan Orange, yang merupakan kategori standing. Kategori VIP dijual dengan harga 3,4 juta dan belum termasuk pajak. Sementara kategori Orange dijual dengan harga 2,750 ribu rupiah gitu loh. Dan itu belum termasuk pajak. Jadi udah tahu ya, karena tiket konser Tam Pro 2 udah mulai disampaikan Bapak untuk harganya udah tahu, dan ada beberapa 5 kategori Tam Pro 2 dari yang termurah 1.850.000 rupiah. Dan kabarkan bakal tampil di Jakarta tanggal 5 Desember 2026 di SBS di Serpong. Back Tam Pro Jambi, lanjut masih dari Pro Jambi, ada Andes Kamaleng dengan singgahnya Ku Mau Dia. Satu lagi termanis yang pastinya ini suaranya tuh bener-bener mirip Mike Mohede, almarhum Mike Mohede. Andes Kamaleng luar biasa banget dengan single termanisnya untuk kamu.

acara mereka mereka di Madison Square Garden, New York City. Dan dikabarkan mereka tuh sudah menikah di alat Taman Pro 2. Nah, secara diam-diam Taman Pro 2 atau ibarat secara privat, tapi mereka akan menggelar acara meganya pada hari ini di New York City waktu setempat Taman Pro 2. Nah, sumber-sumber menyampaikan bahwa keduanya menikah dan saling mengikat janji dalam prosesi privat dan di depan sejumlah orang terdekat. Terus juga Taman Pro 2, seorang sumber terpercaya di industri musik yang berbasis di Nashville, menyampaikan bahwa kota itu ramai dengan membicarakan pasangan itu telah menikah secara sah. Wow. Nah, dengan mengutip sejumlah sumber, kantor panitera kota Manhattan menyampaikan bahwa belum ada surat izin menikah yang dikeluarkan untuk Taylor Swift dan Travis Kelce. Ya karena namanya juga masih privat, gimana sih? Ah, kamu. Oke deh, yang pasti hari ini dilaksanakan pesta mega di New York sama Pro 2 untuk merayakan pernikahan mereka, yaitu Taylor Swift dan Travis Kelce, yang pastinya dikabarkan mereka tuh sebenarnya udah secara resmi menikah secara privat. Dan sebelumnya juga mereka sudah melakukan ibaratnya tuh sumbangan deh, memberikan sumbangan untuk salah satu kegiatan Taman Pro 2, dan itu adalah salah satu untuk merayakan untuk mereka dalam menikah. Begitu. Nah, pestanya hari ini Taman Pro 2. Ya, cuma kita enggak diundang. Cukup tahu aja, senang banget ya kabar terbaru, kabar bahagia, dan sebenarnya sih bahagia selalu ya Taman Pro 2 ya. Sampai kakek nenek, Travis Kelce, dan sama dengan Taylor Swift. Oke, Taman Pro 2 Jambi buat kalian. Karena kabar gembira dari Taylor Swift, kita bakal dengarkan lagunya bersama dengan Zayn. Untuknya I Don't Wanna Live Forever. Untuk lagu yang ini buat kalian, selamat beraktivitas dan tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi ya. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta yang disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia, MLC. Oke, jangan kemana-mana ya. Terus besok subuh ada aku yang bakal balik temani kalian. Pokoknya kita bakal bersama terus ya, every day, nggak setiap hari. Berapa kali ya? Oh, bulan ini aku 24 kali di Nes. Tenang aja, Taman Pro 2, aku lebih banyak menemani kalian di Pro 2. Oke, salam sehat buat semuanya, dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kan Edit ya. Karena Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu
0: gak ada.
1: Sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: juga,
1: presenter juga,
0: semuanya diembat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Ah, jangan dong, jangan dong, jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan ke mana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Pro 2 Se Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Pro 2,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Yes, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nunggu.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar lah kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu serius?
0: Kan. Ah, yeah. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito ya.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya, sekitar 29 lah.
0: 29
2: 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Jadi baru gue percaya.
0: Ya bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat.
0: Bener.
2: Enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu ya.
1: OPJ.
0: Ada ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda abis itu.
2: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Ah, bener.
2: Genji. Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong, masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh.
1: Betul.
0: Gimana Akang lihatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh bener, tolak ukurnya itu kan?
2: Kalau sekarang itu.
1: Bener.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi. Yang suami istri, temennya, adek kakak, dan yang lain-lain kan udah banyak banget gitu.
1: Oh.
2: Dalam hal ini.
1: Iya bener.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Dulu
2: kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua. Dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan
2: ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Itu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta, wah kok trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, semoga dengan di TV lah gitu.
1: Benar.
2: Kalau lagi bagus, ya bagus gitu, sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan, ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener-bener
2: nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, gue terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih?
2: Ini nyata. Gue terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini? Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Iya benar.
2: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi. Dengan SL Medianya gitu.
1: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus gitu.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri, gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh kan? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan?
1: Aman kan?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, takut gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal,
2: bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih kan? Saya penasaran deh.
2: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
0: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gue suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
1: Serius kan?
2: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Ya, ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ ya.
1: Iya benar. Ya, tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal. Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oh, enggak.
2: Iya, iya. Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh, iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
2: Iya, benar.
1: Papa telepon. Oh,
2: iya, benar. Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh, iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya.
2: Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah betul. Berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ikutin.
2: Enjen
1: juga sama ya.
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: iya.
2: Mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener.
2: Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh. Oke.
2: Ya. Harus. Nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
2: mana yang kamu ambil?
1: Oke. Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh iya?
2: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Enjen. Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Enjen tuh umur berapa Enjen? Dia masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya Kang?
2: SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki. Tapi memang hampir semua lah.
1: Sampai
2: setengah jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang.
1: Iya.
2: Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul sekali. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Tadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh Lan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini
0: yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Oh, yeah. Okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh asik.
1: Thank you, Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Di TikTok live, kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Itu fenomena
1: benar-benar
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak, aduh gimana ya nih caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh. Sambutan bener. Di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah ya, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue gak mungkin orang yang gak punya duit. Orang yang lebih dari gue. Karena di atas langit masih ada. Masih kan? Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya. Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus kacau itu dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah.
0: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal, itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu kan ya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Dia udah, lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
2: Bener. Kenapa gue bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya, nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu, atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
1: Banyak
2: setelah nyenep suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang iya sampai nikah, ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
0: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komala.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komala ini?
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagi Kang Sule Cewek Komala.
0: Here we go. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya berat.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeskas sedikit ya. Agak ngeskas sedikit. Iya.
2: Fusis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Karena orang bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Enggak, itu temen.
1: Oh, temen.
2: Okay, ini juga. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
1: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya. Misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewain lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren. Oh, wow.
0: Keren.
1: Benar.
0: Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik ya, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya. Ya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Ih, gue baru
2: mari ingat.
1: Oh, ya. Kan? Oh,
2: iya. Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke, okay, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu. Terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow,
0: cepat banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Gara-gara seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan
1: udah. Iya.
2: Udah, tek lagi deh, tek lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tek lagi?
2: Iya, ngapain di tek lagi kan? Ngeluar energi, ngapain?
1: Oh,
2: mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia. Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah ya.
2: Oh, okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener-bener.
1: Ya. Cepat banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Mau diangkat Kang. Ini punter Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Bener, bener.
2: Gua dari jam 10 sampai jam 12.
0: Oh, cepat.
2: Lah iya ngapain lu gaya gitu-gitu? Eh, yang diambil satu ya kan?
0: Iya benar.
2: Time is money.
0: Iya, sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Iya. Ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
0: Itu
2: hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan enak malah ke
1: Iya, gitu. jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule, jelasin.
0: Jadi, kita lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Ya.
0: Kang Sule bisa apa ya? Kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba.
2: Misalkan ya, kan? Pak Jokowi.
0: Iya.
2: Misal.
0: Solo.
1: Iya.
0: Iya benar. Ya,
1: gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Contoh tapi ya. Agak deg-degan nih kita. Gitu.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa,
0: contoh kan?
1: Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orang ya. Bilang gue Pak Jokowi,
1: iya.
2: Lo kok deg-degan?
1: Iya,
0: gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya?
1: Iya, iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Bener.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Bener.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya, main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Ya.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih Ogi ya, karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih. Oke.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul. Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya aduh, main ke Purwokerto atau Kang?
2: Aduh. Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu yeah, tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, oh, itu dia. Diundang aja.
0: Benar.
1: Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh,
2: nanti
1: iya,
2: video klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Oh, ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek.
1: Oh.
2: Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang gue.
1: Jalan L.
0: Agar ribet ya.
1: Iya.
0: Agar ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan.
1: Ya,
2: pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Bicara komalan.
2: Tadi udah jelas sih.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin gitu.
1: Oh, sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya, benar.
0: Maaf ya. Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
1: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan semua.
0: Yes,
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call seru. Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditawarkan.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prekitiu nggak, kangen banget katanya.
2: Prekitiu.
0: Hey.
1: Tuh, udah tuh dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prekitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prekitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi, gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prekitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prekitiu. Kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
1: dicecein gitu.
2: Dicecein.
0: Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya, benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Gitu.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.

0: favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Ellen pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye, 2 per 2.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kok.
1: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
2: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
1: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
2: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
1: Wah iya, hampir salah jurusan.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Masih dijaga malam nih, teman Pro 2. Siapa nih teman Pro 2 yang sekarang lagi memulai hubungan baru? Kalau ada, kamu harus dengerin ini nih, teman Pro 2. Sebagian orang maksudnya itu mungkin berusaha bersikap cool gitu ya. Bersikap cool, terus jaga image. Bahkan ya sekilas mereka tuh tampak acuh, gak acuh. Karena gak pengen nih dianggap sebagai sosok yang insecure dan clingy. Ada yang tahu clingy? Ini sekarang lagi tren ya. Di beberapa platform teman Pro 2. Clingy, kamu bisa searching dulu deh. Apa itu clingy ya? Biar kita nyambung nih dan sefrekuensi malam ini teman Pro 2. Manja. Terlalu tergantung. Itu dia, clingy ya. Mereka itu khawatir kalau misalnya sikap terbuka dan cari kepastian ini tuh akan membuat hubungan berakhir ya, bahkan sebelum dimulai. Dan akhirnya mereka tuh akan memakai topeng cuek dan berusaha menahan diri untuk bertanya soal hubungan atau bahkan ya itu terbuka soal perasaan yang sebenarnya. Namun teman Pro 2, psikolog klinis Sabrina Romanov ya, itu meminta kepastian dan bersikap terbuka bukan berarti kita bersikap clingy atau terlalu tergantung dengan orang lain. Anggapan ini itu tuh muncul di tengah ya budaya kencan modern yang telah mendistorsi perbedaan antara meminta kejelasan secara sehat dengan ketergantungan. Dan akibatnya hubungan tuh jadi hambar teman Pro 2. Dan mencari kepastian dari pasangan baru tuh bukanlah tanda bahwa bahaya gitu ya atau red flag seperti yang diyakini banyak orang. Justru nih ya, bersikap terbuka dengan benar tuh menjadi tanda hubungan sehat. Nah, di sini teman Pro 2, kita bakal cerita itu tuh. Menurut psikolog ya, hal yang sering dikira clingy itu justru tanda kamu punya hubungan sehat loh. Yang pertama, mitos hubungan yang bisa berbahaya. Budaya swipe gitu ya di aplikasi kencan itu menciptakan sejumlah pergeseran deh kayaknya dalam hubungan gitu. Dan bersikap cuek santai itu dianggap sebagai sikap yang tepat nih dalam memulai hubungan. Nah, jangan terlalu manja ya atau meminta kepastian. Ini sering banget kita dengerin dari banyak orang. Mereka tuh nganggap bahwa bersifat terbuka dan nunjukin kerentahan diri sebagai tanda keputusan nih. Namun, teman Pro 2, bener enggak sih kayak gitu? Nah, di sini menurut Romanov ya, terkadang tuh kita perlu bersikap kayak gitu ya, atau terbuka dan membiarkan diri terlihat rapuh di hadapan pasangan. Yaitu clingy. Kalau misalnya kita terus berusaha nutupin perasaan dan hanya nunjukin hal-hal baik aja, hubungan tuh terasa semu dan tentu ya akan melelahkan banget tuh teman Pro 2. Hubungan yang baru itu pasti akan membuka luka lama seperti pengabaian dan penolakan. Jadi wajar nih teman Pro 2 kalau misalnya kita merasa cemas gitu ya, pengen tahu di mana posisi dan minta kepastian berarti gitu. Hubungan ini penting bagi kita. Dan gimana nih kepastian hubungan ini ya. Terus mencari kepastian itu adalah tanda bahwa kamu peduli dan terlibat. Dan bahwa insting kamu tuh sedang bekerja teman Pro 2. Tapi ya menurut psikolog tuh gak hanya ini nih. Hal yang sering dikira clingy, ini tuh justru tanda kamu punya hubungan sehat. Masih banyak, stay Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Ya, Tepang Pro 2FM masih bersama kami di Jaga Malam nih. Menurut psikolog ya, hal yang sering dikira klingi, ini justru tanda kamu punya hubungan sehat ya. Bedanya mencari kepastian yang sehat dan bersikap klingi. Kita perlu tahu ya, bedanya mencari kepastian yang sehat dan bersikap klingi atau tergantung dengan pasangan. Nah, Tepang Pro 2, menurut Romanov, mencari kepastian yang sehat tuh dapat dipecah menjadi 3 langkah. Yang pertama tuh perhatian saat kita merasa gak yakin atau gak aman. Terus sebutkan perasaan tersebut dan sampaikan kekhawatiran kepada pasangan dengan percaya diri untuk mengambilkan rasa aman. Sedangkan ya, bersikap klingi layaknya rasa lapar yang gak kunjung akan validasi eksternal ya. Perasaan ini tuh gak akan pernah terpuaskan oleh respon apapun. Dan akibatnya kita tuh bakal overthinking dan berujung pada pertengkaran dengan pasangan nih. Itu cuman hanya demi mendapatkan validasi bahwa mereka peduli. Nah, strategi atau permainan emosi ini tuh seringkali digunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang sebenarnya. Terlalu takut untuk kita tanyakan secara langsung ya. Coba deh bersikap terbuka dengan kebutuhan dalam hubungan, teman Pro 2. Keamanan emosional itu tuh dalam hubungan khususnya ya, itu tercipta dengan menyuarakan kebutuhan kita dengan cara yang benar-benar dapat didengar oleh pasangan. Misalnya aja nih, kita tuh bisa bilang, aku merasa sedikit gak yakin nih tentang posisi kita saat ini. Bisakah kita membicarakannya nih? Wah, atau ya, aku sadar nih aku merasa cemas ketika gak mendengar kabar dari kamu selama lebih dari seharian. Aku cuma pengen memberitahu kamu gimana sih perasaanku gitu. Nah, pendekatan ini itu adalah cara yang sehat juga nih untuk menguatkan perasaan tentunya teman berdua. Nyampein kebutuhan kita sekaligus memberi pasangan ruang untuk merespon tanpa merasa diserang.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, teman pro 2, siapa nih di sini ya yang sekarang tuh lagi persiapan pernikahan? Nah, ternyata teman pro 2 banyak ya treatment yang bisa dilakuin sebelum hari pernikahan nih, teman pro 2. Menjelang hari pernikahan, banyak nih calon pengantin tuh mulai mempersiapkan berbagai hal untuk menunjang penampilan. Gak hanya memilih busana dan riasan yang tepat, perawatan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari kepala ke kaki, ini juga sering banget nih jadi bagian penting dalam merangkaian persiapan menuju hari bahagia. Dan saat ini itu tersedia berbagai treatment yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit, rambut, tubuh, hingga gigi. Ini tuh agar tampak lebih terawat saat hari pernikahan tiba ya. Ya walaupun hanya sehari itu, jadi raja sehari lah ya. Tapi teman pro 2, beberapa perawatan tuh membutuhkan waktu yang gak bisa dilakuin secara mendadak. Lalu, treatment apa nih yang bisa dilakuin sebelum hari pernikahan? Kalau misalnya hari Ahad nanti atau hari Minggu nanti kamu melakukan hari H ya. Ada nih teman pro 2, hair treatment, rambut. Sebenarnya kalau rambut bagi yang pakai apa namanya itu ya, itu kan nggak begitu ini ya, nggak bakal terlihat tuh apa namanya, apa sih, konde lagi. Nah kayak gitu tuh teman pro 2. Kalau misalnya pakai sunting, ini gak bakal kelihatan ya. Tapi setelah kamu lepas, bagi wanita itu memang harus terlihat bagus dong. Nah, rambut itu jadi salah satu bagian yang paling diperhatikan saat hari pernikahan. Terutama laki-laki. Kalau pakai baju adatnya, ada juga tuh yang pakai bukan sunting ya. Mungkin ada yang pakai ikat kepala atau lainnya, teman pro 2. Tapi kalau pakai baju nasionalnya itu ada yang pakai jas gitu ya, itu nggak pakai peci lagi tuh. Aku yakin ini paling dibutuhin tuh teman pro 2. Dan facial ini itu menjadi salah satu treatment yang paling umum dilakuin calon pengantin nih. Ya banyak banget keluhan dari para fotografer yang bilang gitu ya, harus perawatan nih biar mudah diedit gitu. Jadi editannya nggak terlalu putih banget, nggak nyampe kena backgroundnya gitu ya. Kalau untuk mukanya aja yang udah putih gitu, jadi backgroundnya nggak terlalu diputihin gitu. Karena untuk memutihkan apa namanya ya, editing itu ya memang harus ada penunjang nya terlebih dahulu dari kita gitu ya teman pro 2 ya. Ya setidaknya ngangkat kotoran lah dari muka facial ini dan jaga kulit tetap lembab. Sementara itu ya, menurut America Academy ini tuh bermanfaat banget untuk membantu memperbaiki tampilan kulit yang kusam, warna kulit enggak merata serta bekas jerawat tertentu nih. Karena kulit tuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah feeling gitu ya. Sebaiknya treatment ini tuh dilakuin ya dekat-dekat dengan hari pernikahan ya. Pas banget tuh, mungkin hari ini, hari Senin, hari Sabtu besok, panggil deh teman pro 2 ya. Bisa tuh dipanggil di rumah gitu ya. Terus selain itu ada skin booster. Tapi wah, aku gak pernah lihat sih, tapi ada nih orang yang kayak gini ya. Ini tuh merupakan prosedur yang bertujuan meningkatkan kelembapan kulit dari dalam menggunakan kandungan tertentu seperti asam hyaluron. Treatment ini itu cukup populer di kalangan calon pengantin nih. Ternyata cukup populer ya, karena dapat membuat kulit terlihat lebih segar, kenyal, dan bercahaya. Menurut Amerika Asosiasi lagi nih ya, produsen injeksi untuk meningkatkan hidrasi kulit itu dapat membantu memperbaiki kualitas kulit pada beberapa individu nih teman pro 2. Dan konsultasikan terlebih dahulu ya dengan dokter agar treatment yang dipilih itu sesuai dengan kondisi kulit kamu teman pro 2.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. Kini.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nengok gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Broadway FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Broadway FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

0: Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya yang disebut buatnya sepak bola gitu. Nah, menurut saya hasil pertandingan ini, apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Kepi sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
1: jauh ya. Di atas kertas Argentina ya. Iya. Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan Cape Verde terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
0: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris benar-benar melawan terbuka? Karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan. Walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris bagi lawannya. Sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu kan. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Karena semakin mereka bermain terbuka, itu melihat skornya akan semakin telak.
1: Makin acak-acak ya.
0: Ya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
1: Baik. Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
0: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa. Berusia 41 tahun gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ngingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang gak ada menilai waktu itu Kamerun gak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap dari elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau
1: masih ingat.
0: Roger Milla gitu kan, umur udah 38 tahun. Secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kadang tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi pertahanan tadi, bermain keras.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. It's a Friday.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa. Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Radua.
1: Lagu ini tentang perjuangan dan kesetiaan.
2: Makasih ya.
1: Tentang kasih yang teguh dan tak kenal mengeluh, meski harus bersimbah peluh. Tentang perjuangan seorang anak dan kasih ibu yang tak pernah berdebu. Juga tentang perjuangan seorang ayah yang kasihnya tak pernah goyah. Selamat datang di realita, di mana jalan untuk bahagia tidak selalu sederhana.
3: Paket.

Oke, ada Taman Pro 2 hari ya, sangat luar biasa Taman Pro 2. Kenapa kok biasa luar biasa banget? Soalnya tadi Argentina 1-0. Aduh, pas banget Taman Pro 2, pertandingan luar biasa Taman Pro 2 buat Argentina ya. Taman Pro 2 ada tadi satu gol langsung aduh, Messi, dan hampir lagi Taman Pro 2 gol lagi Taman Pro 2. Tapi karena tadi ada break untuk lanjut lagi sekarang di season yang kedua untuk Piala Dunia, pertandingan antara Argentina dengan Tanjung Pinang di Taman Pro 2, yang pastinya Taman Pro ini emang Tanjung Pinang ini harus banget yang melawannya tuh yang tim yang sangat super banget adanya Messi dan tim yang sangat luar biasa. Aduh, pokoknya Taman Pro 2 tadi menjerit-jerit. Kenapa ya, soalnya tuh melihat giginya tuh benar-benar luar biasa. Baru dapat satu tuh angka gol itu luar biasa banget Taman Pro 2. Oke deh, sekarang lanjut lagi Kak Taman Pro 2, aku bakal temani kalian. Selamat pagi Taman Pro 2 yang pastinya udah sedari pagi tadi udah stay cuma sama Pro 2 Jambi 90,9 FM melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Sambil nobar nonton bareng ya Taman Pro 2 kita ya. Kita tunggu nih Taman Pro 2 gol selanjutnya dari Argentina. Karena saat ini Taman Pro 2 Tanjung Perde masih dan Argentina sudah di angka 1 poin. Pokoknya para pencinta Argentina fighting ya. Taman Pro 2 kabarnya sangat luar biasa banget. Tenung tuh dong Taman Pro 2. Walaupun kita gak bisa nonton langsung di sana ya Taman Pro 2, tapi setidaknya kita bisa nonton streaming Taman Pro 2 ya, terkait dengan pertandingan sepak bola yang sangat luar biasa. Oke deh, Taman Pro 2 Jambi, aku bakal temani kalian dengan berbagi informasi. Dari pastinya selamat pagi Indonesia. Dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

Oke, Tang Pro 2 sudah kamu dengarkan ya darinya Sekoji, dia lebih besar juga ada tadi guys Eka Gustiwana dengan lagunya Aye. Back Tang Pro 2 Jambi, buat kamu kita bakal flashback dulu ya mengulas peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 4 Juli. Teman Pro 2 saat ini Tanju Verde berdapatkan 1 poin. Jadi Argentina dan Tanju Verde 1-1, Tang Pro 2 barusan saja cetak gol. Tang Pro 2 teman Pro 2 jantungan banget. Pokoknya gak, jantung ini berdenyut teman Pro 2. Ya, oke deh, pokoknya fighting Messi. Pokoknya Argentina tetap semangat ya. Walaupun saat ini poinnya 1-1 teman Pro 2 barusan nih teman Pro 2 di detik di saat ini di Indonesia waktu Indonesia Barat di formasi 6-21 waktu Indonesia Barat. Tanju Verde akhirnya bisa mencetak gol dan poin mereka sama ya 1-1 teman Pro 2 Argentina dan Tanju Verde. Baik, teman Pro 2, kita bakal mengulas dulu peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 4 Juli. Teman Pro 2, pada tahun 1776 Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun 1927 Soekarno dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI di Bandung. Dan Teman Pro 2, pada tahun 1953 Perang Dunia Kedua, pertempuran Kursk antara Jerman Nazi dan Uni Soviet dimulai. Dan pada tahun 1954 penutupan Piala Dunia FIFA. 1954 dilaksanakan di Stadion Waldorfbahn, Swiss, Jerman Barat menjadi juara. Gelar juaranya pertama kali mengalahkan Hungaria dengan skor 1-0. Teman Pro 2, pada tahun 2012 malam penganugerahan Anugerah Musik Indonesia 2012 dilaksanakan di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Pada tahun 2013 London Array diresmikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron. Dan pada tahun 2024 permainan video Genless Zone Zero resmi dirilis. Teman Pro 2, itu informasi terkini peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 4 Juli. Teman Pro 2 agak sepi. Waduh, Tanju Verde akhirnya dapat 1 poin teman Pro 2. Oke deh buat kita semuanya yang lagi nonton Piala Dunia, semangat teman Pro 2. Kita tunggu lagi nih gol selanjutnya dari Argentina. Selamat aktivitas, tetap saya cium bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Oke, Tampan Pro 2, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya, Tampan Pro 2. Makin seru nih Tampan Pro 2, aku informasikan buat para pecinta sepak bola ya. Tadi Messi hampir mencetak gol Tampan Pro 2. Aduh, jatuh, barusan jatuh Messinya. Oke deh, ini seperti apa lagi? Pokoknya Tampan Pro 2. Aduh, pokoknya jantungan Tampan Pro 2. Udah pengen nangis soalnya tadi hampir mencetak gol Messi Tampan Pro 2 setelah 1-1 kan Tanjung Pirde dengan Argentina Tampan Pro 2. By the way, tadi hampir cetak gol lagi Tampan Pro 2 sama Messi. Pengen nangis ya Tampan Pro 2. Aduh pokoknya jantung gue ini udah apa ya, acak adut banget, udah gak tahu kemana-mana Tampan Pro 2. Oke deh, sekarang aku lanjut lagi berikan informasi buat kalian Tampan Pro 2 ya. Dan oke, saat ini Messi mencetak gol Tampan Pro 2. Tunggu ini tendangan. Ya, oh tidak masuk Tampan Pro 2. Pokoknya udah kacau deh pokoknya Tampan Pro 2. Hatiku tuh udah karena udah beles 1-1 Tampan Pro 2 ya kan. Dan ini udah di menit 58 54 detik Tampan Pro 2. Nah, ini luar biasa imbang seri Argentina sama Tanjung Verde Tampan Pro 2 1-1 Tampan Pro 2. Ini udah di menit 69 loh Tampan Pro 2. Kebayang kan gimana rasanya tuh. Pokoknya aduh, mesti menang, harus masuk deh. Aduh Tuhan, tolong Tuhan Argentina menangkan dia teman. Jantung. Menjadi wajar ya kalau yang nonton bola tuh pada teriak Tampan Pro 2. Karena emang histeris itu. Makanya kalau orang nonton mungkin apaan sih ya. Tapi emang seperti itu Tampan Pro 2, luar biasa. Nah ini udah di menit 69.27 detik Tampan Pro 2. Kita tunggu lagi lanjut nanti ya. Nah Tampan Pro 2 kali ini aku akan membahas tentang parfum. You know parfum, bukan soal merek atau apa ibaratnya produk seperti apa. Tapi kita ngebahas kenapa sih aroma parfum itu bisa beda saat dicoba di toko dan setelah dibeli. Nah aroma parfum itu begitu memikat ketika kamu memutuskan beli, bener kan? Ketika di toko tuh kamu tuh pasti membeli parfum itu, kenapa kamu terpikir dengan aromanya di saat membeli. Namun setelah dipakai aromanya tuh jadi beda. Kamu tidak sedang berhalusinasi karena fenomena ini dipengaruhi beberapa faktor. Mungkin Tampan Pro 2 berasa kayak kecewa deh produknya atau menyalahkan diri sendiri karena tidak teliti dalam membeli. Kamu beli parfum yang sama berharap mendapat sensasi serupa, tapi yang terjadi sebaliknya. Kadang kayak gitu ya, pas di tokonya atau di konternya tuh kamu beli parfum itu kamu terpikir karena aromanya. Nah setelah sampai di rumah kok beda. Itu kayak kesel, kayak menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa sih diri ini nggak teliti banget dalam membeli? Ternyata fenomena tersebut Tampan Pro 2, kamu gak usah khawatir. Itu kamu membeli parfum dengan sensasi yang sama tuh beda Tampan Pro 2, karena ada beberapa penyebabnya. Dari Jason Lee, pendiri dari Skin Basics, berkata bahwa parfum bukan benda statis. Parfum berevolusi seiring paparan udara, suhu, kumikulit ya, dan pemakaian sendiri. Nah di sini kita bakal ulas kenapa bisa beda penyebab aroma parfum di saat kita beli sama setelah kita membelinya. Yang pertama, Tampan Pro 2. Oh jatuh Messi. Messi kok jatuh terus? Aduh udah berapa kali? Aduh. Oke deh. Jantungan aku Tampan Pro 2. Serius deh. Aduh sayang Messi. Oke deh. Tuh nomor 14 nih Tanjung Verde. Kenapa sih main sepak-sepak kaki? Oke, Tampan Pro 2. Ini yang paling ditunggu-tunggu loh Tampan Pro 2. Pokoknya kalau begadang ada Argentina tuh aku pasti bela-bela buat begadang Tampan Pro 2. Hanya untuk Argentina, enggak bukan yang lain. Pokoknya karena kan ini pertandingan, kalau enggak salah sih pertandingan terakhirnya Messi. Usia dia kan 42 ya Tampan Pro 2. Katanya sih dia enggak mau bermain lagi. Sedih. Nangis. Oke deh. Next. Nah, tendangan lagi dari Messi Tampan Pro 2. Oke deh, udah aku fokus lagi ke informasi beberapa alasan penyebab aroma parfum itu bisa beda saat kamu coba di toko sama sesudah membeli. Yang pertama, karena tes aroma kurang cermat. Kebanyakan orang tuh menjajah parfum lewat kertas. Cara ini praktis dan cepat, tapi tidak memamerkan seluruh potensi parfum. Saat berinteraksi dengan kulit, aroma parfum itu bisa tercium. Sebaiknya parfum itu kamu tes, semprotkan di titik nadi. Titik nadi tahu kan, di pergelangan tangan atau di siku. Kamu tinggal di pergelangan tangan atau siku. Kemudian biarkan meresap alami dan diamkan dulu, baru deh kamu cium aromanya. Karena kebanyakan orang tuh
mau menjajal parfum itu lewat kertas. Banyak kan dia kayak penjual parfum juga mereka tester, yuk kak beli ini kak parfumnya. Mereka ke kertas. Sebenarnya yang bagus banget kamu coba adalah di titik nadi, yaitu di pergelangan tangan atau di siku. Kamu semprotkan di situ di pergelangan tangan atau siku, biarkan meresap alami, diamkan sebentar, baru kamu bisa mencium. Jadi sesuai. Jadi ketika beli-beli itu kamu benar-benar harus tes aromanya, harus cermat. Jadi penyebab kenapa aroma parfum itu bisa beda di saat di counter dan setelah dibeli, tahan produk adalah tes aroma yang kurang cermat. Jangan mengtes aroma parfum dengan kertas, tapi sebaiknya teman pro 2 buat kalian dengan mengetesnya di pergelangan tangan ataupun di siku, di titik nadi ya. Kamu biarkan sebentar secara alami dan biarkan meresap, lalu diamkan, kemudian kamu bisa mencium aromanya. Jangan di kertas karena itu namanya kamu kurang cermat, teman pro 2 pasti bakal beda ketika kamu oleskan atau kamu semprotkan ke tubuh badan kamu. Nah, daripada di kertas lebih baik di titik nadi, pergelangan tangan ataupun siku, oke? Okay? Nah, nanti kita lanjut lagi teman pro 2 untuk beberapa penyebab alasannya kenapa aroma parfum bisa beda saat dicoba di toko sama setelah membeli. Pro 2 Jambi buat kamu, lanjut masih dari 9,9 Pro 2 teman terbaik kamu.

pekerjaan. Tapi matanya tak pernah lepas menatap si kecil yang sedang asik bermain. Di bulan Juni, kita merayakan Hari Ayah Sedunia. Sebuah momen spesial untuk mengapresiasi para ayah. Kami tahu menyeimbangkan karir yang sedang menanjak dengan masa keemasan anak yang tak akan pernah terulang bukanlah hal yang mudah. Ada rasa lelah yang rapat-rapat disembunyikan di balik senyum sepulang kerja. Ada kepingan rasa bersalah saat terpaksa harus lembur di akhir pekan. Tapi ketahuilah, ayah Anda sedang membangun masa depan untukmu. Tahukah Anda, sebuah studi psikologi menyebutkan bahwa keterlibatan aktif seorang ayah di masa emas anak akan membentuk kecerdasan emosional dan rasa percaya diri mereka hingga dewasa nanti. Kehadiran Anda adalah investasi terbesar bagi hidupnya. Selamat Hari Ayah Sedunia untuk para ayah hebat yang sedang terus berjuang. Tutup laptopmu sejenak hari ini dan peluklah dunia kecilmu. Tetap semangat menjadi pahlawan tanpa jubah di rumah.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi kita ulas ya beberapa alasan penyebab aroma parfum bisa beda saat dicoba di toko dan setelah dibeli tahun Pro 2. Yang kedua alasannya ada tester menua. Tester parfum bisa saja sudah bertengger selama berbulan-bulan. Jadi tester parfum itu biasanya sudah bertengger selama berbulan-bulan sebelum kamu coba. Setiap semprotan bakal memasukkan udara ke dalam botol dan membuat cairan parfum terpapar oksidasi. Profil aroma parfum pun aromanya pun berubah jadi secara halus. Dalam beberapa kasus oksidasi melembutkan aroma top notes dan membawa best notes ke permukaan. Nah, tester menua tahun Pro 2 beberapa alasan ya kenapa aroma parfum itu bisa beda saat dicoba di toko dan saat beli. Karena tester itu menua tahun Pro 2, tester parfum itu bisa saja sudah bertengger selama berbulan-bulan sebelum kamu coba. Makanya beda. Karena apa? Karena tester tersebut udah lama di toko tersebut, udah berbulan-bulan. Jadi aromanya lebih soft lagi ya tahun Pro 2. Nah, setelah kamu beli beda tahun Pro 2. Dikarenakan yang tadi yang dites kamu coba tadi, parfum yang kamu coba itu dia tuh udah parfum tersebut udah bertengger di toko selama berbulan-bulan. Alias tester itu sudah cukup lama atau jadi aromanya tuh benar-benar lebih soft tahun Pro 2 atau lebih halus. Nah, kita lanjut lagi nanti tahun Pro 2 beberapa alasan penyebab aroma parfum bisa beda di saat coba toko dan setelah beli.

Oke, Tampro 2, kita lanjut lagi yang ketiga ya. Penyebab aroma parfum itu bisa beda saat dicoba di toko dan setelah dibeli. Nah, Tampro 2, yaitu yang kemasalahan ketiga adalah iklim. So, Tampro 2 Jambi, kamu juga harus tahu ya penyebabnya lagi selanjutnya. Tampro 2, kenapa aroma parfum itu beda di saat di toko dan setelah beli, yaitu iklim. Tampro 2, kinerja wangian itu sangat dipengaruhi dari iklim. Panas dan kegelembapan meningkatkan penguapan molekul wangian sehingga aromanya makin kuat. Sebaliknya, udara dingin cenderung mengurangi intensitas aroma parfum. Suasana toko yang terang plus paparan AC yang jelas berbeda dengan suhu ruangan panas atau jalan yang lembab. Tidak heran kalau aroma parfum jadi lebih ringan dan lembut di toko. Jadi karenanya tadi, suasana toko itu kan ibaratnya terang plus paparan dari AC juga jelas beda ya Tampro 2 ya. Dan itu yang membuat karena aroma parfum jadi lebih ringan dan lembut di toko. Messi jatuh teman Pro 2. Jahat banget loh. Ini udah menit ke-90 teman Pro 2. Oh, Messi bener. Kok kayaknya udah diincer-incer banget loh si Messi ya teman Pro 2. Aduh udah 3 kali loh teman Pro 2. Sedih banget. Ini sudah menit ke-90 dan poin masih 1. Messi semangat Messi. Don't give up. Jantungan teman Pro 2, serius deh. Nah, jadi lanjut lagi nih teman Pro 2. Alasan yang ketiga, kenapa aroma parfum itu bisa beda? Dikarenakan cuaca atau iklim. Beda kan teman Pro 2, kenapa? Karena kalau di toko itu kan, mereka kan cenderung ibaratnya tuh terang. Plus lagi paparan AC teman Pro 2. Jadi aroma parfum akan lebih lembut. Nah, ketika kamu sudah menggunakannya ketika di luar, itu kan beda lagi aroma panas. Nah, jadi kalau panas kelembapan itu meningkatkan penguapan molekul wangian. Semakin aromanya makin kuat. Begitu loh teman Pro 2. Iklim salah satu ya, penyebab aroma parfum bisa beda saat dicoba di toko dan setelah beli. Baik Tom Jambi, kita lagi mengulas beberapa penyebab aroma parfum yang bisa beda di saat di toko dan setelah beli. Pro 2 Jambi buat kamu dari 10,9 Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler